0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. Okay, what about...
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Di Sepada bikin pagi kamu makin seru, teman Predo masih ditemenin sama Isaac Octavian. By the way, teman Predo, ada kabar membanggakan juga datang dari Anggun C. Sasmi yang dipastikan akan tampil nih teman Predo di laga final FIFA Asian Cup antara Indonesia dan juga Thailand, teman Predo, di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin hari ini 5 Oktober 2026 ya. Anggun akan tampil di closing ceremony bersama dengan Judika dan juga Prince Potterai, teman Predo. Dan teman perdua, laga final sekaligus closing ceremony ini akan digelar mulai pukul 17.50 WIB atau ya sekitaran pukul 7 nanti ya teman perdua. Duel Indonesia versus Thailand, dan kita doain yang terbaik ya, semoga nanti performa Indonesia timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaiknya teman perdua, dan bisa mengharumkan nama Indonesia untuk laga bersejarah ini FIFA Asian Cup 2026, apalagi juga ditonton nih langsung nggak cuma sama presiden FIFA ya, tapi juga sama presiden Indonesia. Semoga ini jadi sesuatu yang bakalan kita ingat, what we remember.

0: Ada gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

Kopi Produa. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari BAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari BAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topik Perdua. Topik Perdua.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Teman perdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng,
3: ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Sampai kapan teman berdua dan dipilih kali ini? Isak tadi udah bagiin ya teman berdua red untuk kolaborasi dari Winky, Afgan dan juga Maxim Bottir yang berkolaborasi dengan single terbaru mereka judulnya Aura teman berdua. Lagu ini nuansanya funk and dance teman berdua dan juga mereka ngarepin lagu ini bisa jadi penyemangat untuk para pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Nah, Aura diproduseri oleh Winky Wirawan bersama Kamga dan dalam lagu ini Winky ngisi gitar, Maxim main drum, Afgan ngisi vokal sekaligus nulis liriknya. Musik Aura ini memadukan nuansa funk dan karakter vokal R&B-nya Afgan dan liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu buat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Ya kayak Pro2 FM nih. Ya teman Pro2 yang selalu memberikan aura positif gitu ya untuk teman Pro2 yang setiap harinya dengerin Pro2 FM. Bener. Ya teman Pro2 dan lagu ini juga emang enak banget teman Pro2 ya, dibikin sama Winky, Afgan dan juga Maxim Bottir ya. Tapi aku tuh seneng dan salutnya karena kayak keren banget teman Pro2 kolaborasi ini bisa terrealisasi. Untuk itu langsung aja ya, Isa akan ajak kamu untuk kita dengerin ya. Pilih kali ini Aura dari Afgan, Winky dan Maxim Bottir.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilih. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, semangat Senin, ketemu lagi nih sama Isa Octavian. Dan hari ini seperti biasa ya, kalau udah Senin kita bakalan ketemu dengan spesial segmen di Spada Talking kita Indonesia. Dan kali ini Isa akan ajak kamu untuk kita ngobrol, menulis dengan hati, menguatkan literasi, menginspirasi negeri. Pastinya untuk ngobrolin soal topik ini, Isa sudah bersama dengan sosok luar biasa teman Pro 2. Ada ibu guru muda yang cantik teman Pro 2, ada ibu Faramita Frabensikas, guru SMK Negeri 6 Kupang, yang kalau misal kamu main sosmed pasti udah familiar nih. Karena kemarin Bu Farah baru aja nih balik dan memenangkan, membawa prestasi sebagai juara pertama lomba menulis puisi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru atau PPG di Ditjen GTK Kemendikdasmen. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang, Ibu Farah, selamat pagi, bagaimana kabarnya?
1: Selamat pagi Kak, puji Tuhan kabarnya baik pagi ini.
0: Luar biasa, terima kasih Bu Farah sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama dengan kita.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Oke, baiklah. Nah teman Pro 2, tadi saya sudah sempat kasih spill sedikit nih soal Bu Farah, tapi sebaiknya kita langsung aja nih berkenalan. Bu Farah, boleh dong sedikit spill perkenalan ke teman Pro 2 yang lagi dengerin, langsung aja ke kamera. Mungkin ada anak-anak SMK Negeri 6 atau teman-teman alumni jadi familiar nih ingat suara ibu nih, langsung aja Bu, silakan.
1: Ya baik, halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Faramita Frabensikas. Saya adalah salah satu guru di sekolah SMK Negeri 6 Kupang yang mengajar di program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi.
0: Bu Farah, di sekolah anak-anak manggilnya apa?
1: Bu Farah.
0: Bu Farah, oke. Dari kapan nih mengabdi di SMK 6?
1: Sudah cukup lama Kak, saya mengabdi dari tahun 2011.
0: 2011?
1: Ya, dari 2011.
0: Wow, lama sekali berarti ya. Luar biasa. Nah, Bu Farah ini yang lebih menariknya lagi. Kalau misalnya tadi Isak waktu awal datang tuh langsung kepikiran, oh pasti ini guru-guru sastra Indonesia atau guru bahasa Indonesia. Minimal guru-guru ini ya, guru
1: dengan
0: ya, bahasa. Tapi ternyata Bu Farah ini yang menariknya adalah seorang guru teknik komputer dan jaringan, TKJ.
1: TJKT sekarang ya.
0: Oh, TJKT.
1: Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi.
0: Luar biasa sekali teman Pro 2. kok bisa mengarah ke puisi juga nih? Gimana tuh ceritanya, Bu?
1: Memang ketertarikan tentang puisi itu sudah dari dulu, Kak.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada kesempatan lomba puisi ya, apa salahnya saya mencoba begitu, Kak. Walaupun memang background pekerjaan saya bukan bergerak di bidang bahasa, dan memang lucunya Kak, kemarin ketiga besar yang menang di sana pun juara pertama dan kedua itu memang orang teknik Kak.
0: Oh
1: iya.
0: Oh ternyata orang-orang teknik ini punya ini.
1: Iya. Yang juara duanya saja itu ya memang asli orang bahasa. Juaranya tiga itu orang pertambangan Kak.
0: Aduh, plot twist sekali ya. Satunya TKJT, satunya pertambangan. Yeah. Ini ada apa dengan? Tapi memang mungkin biasa teman-teman teknik ini ya punya minat tersembunyi ya gitu. Yeah. Oke, jadi dari zaman sekolahan atau gimana tuh?
1: Iya, kebetulan dari zaman SD itu sudah banyak informasi untuk lomba tulis puisi, lomba baca puisi. Jadi tidak terlalu sering saya ikut, tapi ya ikutlah sesekali begitu. Terus SMP sampai SMK, tapi karena pekerjaan saya jauh dari itu ya, tentang bahasa dan sastra, saya mengajarnya tentang kemampuan jaringan komputer. Jadi sudah lama sekali saya tidak bergelut di puisi. Barulah tiba-tiba beberapa waktu yang lalu ada kesempatan saya mencoba membuat puisi, dan di luar ekspektasi saya akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa menjadi pemenang pertama dari sekian banyak karya.
0: Kita kasih tepuk tangan dong teman Pro 2. Apresiasi setinggi-tingginya dari kita mewakili RRI Kupang untuk Bu Farah, karena ini juga kan membanggakan Nusa Tenggara Timur ya, nih. Benar, kan? Guru dari Nusa Tenggara Timur loh teman Pro 2, langsung menjadi pemenang pertama untuk menulis puisi nasional oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru di Ditjen GTK Kemendikdasmen. Ini kemarin temanya Tentang pendidikan. Oke, pendidikan. Tentang pendidikan teman Pro 2 dan luar biasa sudah hadir bersama dengan kita. Kita akan coba kulik teman Pro 2 perjalanan pengalaman. Jadi sebenarnya meskipun bukan bergelut di dunia sastra, bukan berarti kita tidak bisa menikmati sastra atau membuat karya ya. Dan Bu Farah sudah membuktikannya. Jauh sebelum itu, apa nih yang mau Ibu sampaikan dengan pencapaian ini? Entah ini di ekspektasikan atau tidak, tapi kan sudah diraih gitu, apa yang mau disampaikan?
1: Baik, terima kasih banyak Kak. Yang pertama-tama pasti saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang luar biasa ini saya dapat capai Kak. Amin. Yang benar-benar tidak disangka. Dan kepada guru-guru yang ada di seluruh NTT, saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah merasa kita berada di jauh dari pusat. Dan kita harus berkarya menggunakan sesuatu yang besar untuk nama kita itu diangkat. Kita itu punya cerita yang unik, kita punya pengalaman, kita punya potensi yang besar yang bisa dapat kita bagikan. Dan teruslah berkarya dengan bidang dan passion yang Bapak Ibu minati. Tidak harus menunggu menjadi sempurna atau membuat sesuatu yang sempurna dan besar. Bisa jadi lewat karya kita yang sederhana yang kita buat hari ini, itu bisa menjadi sesuatu yang punya dampak besar bagi banyak orang. Seperti itu Kak.
0: Wow, keren sekali. Jadi memang kalau kita mau tunggu sempurna, benar, kita mau tunggu dikasih fasilitas yang super luar biasa oleh pusat ya, mungkin itu akan sangat lama. Tapi kita harus mulai dengan apa yang ada, karena seperti
1: yang sederhana, ya.
0: Ibu Farah sudah membuktikannya ya dengan kesederhanaan ya. Tidak ada background sastra tapi luar biasa. Tapi emang apa namanya, suka nulis-nulis puisi gitu? Ada kumpulan puisi atau kapan suka baru bikin atau ada rutin tulis atau gimana?
1: Tidak terlalu sih Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, lebih sering sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan itu lebih sering dibuat dalam caption. Misalkan di media sosial seperti itu Kak. Tapi dalam bentuk puisi terakhir itu saya buat karya ketika SMK.
0: Aduh, ibu SMK tahun berapa? Terakhir bikin karya SMA.
1: Iya, SMK waktu itu.
0: Wow, ya. Sudah lama sekali
1: ya, berarti. Iya, sudah sangat lama Kak.
0: Oh, oke. Tapi luar biasa ya. Mungkin karena darahnya ya masih mengalir darah puisi itu sampai sekarang. Makanya meskipun sudah lama sekali, tapi ya apa namanya, ilham itu masih mengalir. Oke. Nah kita lanjut. Mungkin ada sebagian juga yang belum ngeh sama, ternyata ada nih lomba menulis puisi ini. Boleh Ibu kasih sedikit gambaran ke kita, ini awalnya gimana, terus kok tiba-tiba seorang Ibu Farah bisa ikutan? Itu ceritanya seperti apa?
1: Oke, baik Kak. Jadi lomba ini diadakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kemendikdasmen ketika menyongsong HUT RI ke-81 kemarin.
0: Oke, Agustus ya.
1: Iya, Agustus. Jadi lomba ini mereka muat informasi di akun resmi Instagram mereka di awal bulan Agustus. Dan kebetulan informasi itu saya lihat di hari terakhir lomba pada tanggal 12 Agustus.
0: Itu lihat sendiri atau dikirimin atau gimana?
1: Kebetulan ada.
0: Muncul.
1: Iya, scroll-scroll Instagram. Kebetulan ketika bulan Agustus itu kan banyak lomba-lomba yang diadakan oleh banyak instansi, penerbit-penerbit. Jadi saya ikut beberapa Kak, dari penerbit buku, dari beberapa instansi, tapi mungkin dan dengan karya yang berbeda-beda, tidak boleh sama, begitu. Tapi mungkin karya saya yang lebih mengisi dan mungkin punya makna yang dalam, saya buat di sini dan puji Tuhan dari sekian 1.300 lebih peserta, ya, dari guru, bapak ibu guru di seluruh Indonesia, lulusan guru PPG tertentu, puji Tuhan saya mendapat kesempatan untuk meraih juara pertama. Dan bagi saya pengalaman ini sangat berharga karena karya yang sederhana ini lahir dari seorang guru di Kupang, dari Tanah Timur, ternyata bisa mendapatkan apresiasi yang begitu luar biasa di tingkat nasional.
0: Oke, kita masuk ke puisinya. Bu, kasih sedikit kita gambaran. Kemarin kan emang temanya pendidikan.
1: Iya.
0: Tapi kan pasti ada judulnya.
1: Iya.
0: Terus kira-kira apa sih yang dimuat oleh Ibu atau yang disorot dalam puisi yang ditulis ini?
1: Iya. Karena tema lomba waktu itu tentang pendidikan, Dan saya berpikir itu dalam momentum kemerdekaan. Jadi terciptalah karya puisi saya dengan judul Merdeka di Tanah Timor.
0: Merdeka
1: di Tanah Timor.
0: Okay.
1: Iya. Jadi puisi ini berbicara tentang kondisi Tanah Timor, terkhususnya di bidang pendidikan, tentang identitas, bagaimana saya melihat bahwa puisi ini tidak hanya berisi tentang kondisi Tanah Timor yang kering, gersang, tetapi pendidikannya, Kak. Kebetulan saya bersyukur saya mengajar di tengah-tengah kota yang punya fasilitas yang luar biasa, tapi saya membayangkan teman-teman Bapak Ibu guru saya yang masih mendapat kesempatan di sekolah-sekolah pedalaman yang jauh dari jamahan jaringan internet, dengan kondisi sekolah yang belum seperti kita di kota. Dan saya merasa bahwa melalui puisi ini mungkin saya bisa menyuarakan, mewakili teman-teman yang ada di pelosok seperti itu, Kak.
0: Oke. Jadi ini menjadi representasi membawa suara teman-teman yang ada di Tanah Timor, yang mengajar, yang mungkin ya di tengah berbagai keterbatasan tapi tetap memberi diri.
1: Benar,
0: untuk mengabdi. Aduh, luar biasa. Nanti di akhir boleh ya kita dengerin
1: ya
0: puisi yang dibawakan oleh Ibu. Saya juga sebenarnya penasaran sekali, cuman ya kita harus diskusi dulu ya sebelum ke situ. Nah, juga kalau misalnya soal puisi ini karena di hari terakhir, prosesnya seperti apa tuh, secepat apa dan bagaimana kemudian Ibu menulisnya? Kan udah hari terakhir, itu kan harus langsung dikumpul karyanya atau bagaimana?
1: Nah,
0: itu seperti apa siasatnya?
1: Jadi karena saya tahu itu informasinya di hari terakhir tanggal 12 Agustus, kan batasnya jam 12 malam kan, Kak. Jadi kebetulan di sekolah tidak ada kegiatan KBM saat itu, banyak kegiatan perlombaan yang dilakukan oleh siswa, dan kebetulan saya sendiri yang berada di lab komputer saat itu. Jadi saya coba menenangkan pikiran, fokus, terus mulai menganalisa kira-kira tentang apa, pendidikan bagaimana yang akan saya muat di puisi ini, begitu, Kak. Dan cukup lama, Kak, saya sampai sore di sekolah, saya mencoba mencoret-coret tulisan begitu, dan jadilah sebuah karya, dan saya mencoba mengupload dengan peruntungan bahwa ya, kalau misalkan pun saya diberikan kesempatan masuk 100 besar pun sudah sangat bersyukur, begitu, Kak. Karena di pengumuman lomba itu diinformasikan bahwa 81 karya terbaik akan dibuat dalam sebuah buku.
0: Wow.
1: Ya. Jadi saya tidak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan akan juara 1-2 atau harapan begitu. Intinya masuk dalam 81 karya saja sudah luar biasa, karena karya kita akan dibukukan dan banyak orang akan melihat seperti itu, Kak.
0: Tidak ada arah untuk ekspektasi target juara ya.
1: Benar sekali.
0: keren Ibu. Berapa lama, berapa jam bikinnya?
1: Mungkin dari pagi, Kak. Kalau saya ingat itu dari pagi sekitar jam 9 sampai jam 2 atau jam 3 sore saat itu.
0: Oh, sampai jam, wah, cukup lama ya.
1: Kan jam pulang sekolah kan sore, Kak, sekitar jam 3 saat itu. Jadi saya duduk sampai jam pulang, dan saya baca berulang-ulang, dan memang saat itu saya orangnya itu sedikit baperan ya, Kak. Kalau misalkan sudah terlalu mendalami, pasti akan meneteskan air mata, dan tidak sadar, Kak, setelah karya saya jadi, saya mencoba membaca ulang, tidak sadar air mata saya jatuh, Kak. Berarti saya rasa, wow, berarti ada sesuatu dalam puisi ini yang mungkin orang bisa rasakan, mendapatkan, bisa merasakan seperti itu.
0: Perasaannya tertuang luar biasa ke dalam puisi.
1: Benar sekali, Kak.
0: Pagi sampai sore.
1: Iya, sekitar jam 3, iya.
0: Ada ketemu apa gitu, misalnya tantangan atau kesulitan tertentu dalam bikin puisi ini, atau ya kayak let it flow gitu?
1: Pasti ada tantangan, Kak, karena kalau mau mengangkat tentang tema pendidikan ini kan bisa kita banyak hal yang kita bahas. Tapi saya mencoba memfokuskan kira-kira apa yang tidak terlalu atau tidak sering orang angkat dalam sebuah puisi. Dan saya coba mencari referensi, Kak. Saya coba mencari referensi, membaca beberapa puisi seperti itu untuk kira-kira apa yang akan saya bahas. Tapi karena saya sangat terfokus pada judul, entah bagaimana ya, dalam perasaan saya, Farah, kamu harus mengangkat tentang Timor. Dalam arti bukan khusus suku Timor ya, tapi untuk pulau Timornya seperti itu. Mengingat masih banyak sekolah-sekolah yang belum terjamah. Karena mungkin saya guru jaringan, jadi saya lebih memfokuskan puisi ini di bidang jaringan seperti itu. Hmm. Sebenarnya banyak banyak aspek sih bisa diangkat, misalkan dari sarana prasarana gedung sekolah dan lain-lain, tapi karena saya guru jaringan, saya lebih memfokuskan ke keadaan jaringan yang ada di sekolah-sekolah yang ada di pelosok seperti itu, Kak.
0: Beneran saya jadi penasaran sekali sama isi puisi ini gitu, teman Pro 2. Aduh, oke. Tapi tahan. Nanti kita bakalan spill di akhir. Biar teman Pro 2 yang dengerin juga tunggu sampai akhir nanti ya. Oke. Bu, juga kalau bicara soal ini ya, perlombaan. Apa yang kemudian Ibu rasakan ketika akhirnya di ini kan sempat dihubungi juga untuk kesana. Nah, waktu dikasih tahu gitu, apa-apa yang dirasakan, apa yang menjadi apa ya, gimana ya, apa yang dirasakan Ibu lah waktu itu, kan tidak ekspektasi ke situ, tapi ternyata hasilnya ke situ gitu.
1: Jadi karena dari awal lomba itu tidak menjanjikan bahwa akan mendapatkan apa. Diinformasikan bahwa nanti yang diumumkan itu adalah juara satu sampai juara favorit, lalu 81 karya terbaik itu akan dibuat dalam sebuah buku. Mungkin akan mendapatkan hadiah, tapi tidak tahu hadiahnya apa, dan yang pasti dapat e-sertifikat, begitu. Makanya ketika dihubungi itu benar-benar saya tidak bisa berkata-kata. Dan ketika dihubungi pun katanya, informasi dari panitia di sana itu yang akan menyerahkan adalah Pak Wakil Menteri. Pak Wakil Menteri, makanya ketika sampai di sana, ketika gladi, hari pertama kami sampai, kami gladi karena protokolnya sangat ketat seperti itu, Kak. Iya, jadi baru kami tahu bahwa kami akan diserahkan langsung oleh Pak Menteri, begitu. Iya, benar sekali, Kak. Jadi waktu dari gladi itu kami bertiga sudah tidak bisa berkata-kata karena tidak menyangka dari sebuah puisi yang sederhana, menurut kami sederhana, bisa membawa kami bertemu langsung dengan Pak Menteri. Dan kebetulan saya menjadi juara pertama karena bukunya sudah ada, dibuat sampel beberapa buku karena mereka masih melakukan proses untuk penerbitannya. Jadi mereka mempercayakan kepada saya juara satu itu untuk menyerahkan langsung buku ini kepada Pak Menteri sebagai tanda mata hasil karya, rangkuman 81 karya puisi-puisi terbaik yang diciptakan oleh Bapak Ibu Guru dari seluruh Indonesia, seperti itu.
0: Merinding. Apa rasanya bertemu dan diberikan apresiasi langsung oleh Pak Menteri?
1: Yang pasti, Kak, sangat mengharukan karena tidak pernah terlintas di benak saya akan ditempatkan pada momen seperti itu, Kak. Jadi waktu acara penyerahan hadiah oleh Bapak Menteri, kebetulan kami disisipkan dengan acara penandatanganan dokumen PPG oleh 160 kampus seluruh Indonesia. Jadi selain orang-orang dari Kementerian, hadir juga Bapak Ibu Rektor 160 kampus dari seluruh Indonesia, Pak. Kak, jadi benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa. Wow. Kami disaksikan oleh orang-orang hebat seperti itu. Kebetulan waktu itu dari Kupang ada perwakilan dari Undana, dari Unika, dan salah satu kampus dari Flores, seperti itu. Makanya ketika mereka melihat pengumuman dan memanggil salah satu guru dari Kupang, Bapak Ibu dari NTT itu juga sangat kaget. Wah, kami tidak menyangka bahwa NTT pun bisa bersaing secara nasional dengan Bapak Ibu guru dari luar NTT, seperti itu, Kak.
0: Wow. Iya, di tengah seringkali pendidikan NTT disoroti sebagai keterbatasannya, tapi Bu Farah membuktikan bahwa di tengah keterbatasan itu juga kita bisa gitu untuk membuat karya, bahkan yang bisa menyentuh ini orang-orang langsung di Kemendikdasmen loh ya, yang menilai luar biasa sekali. Gak ada ini teman Pro 2 songok-songokan ini. Luar biasa sekali ini. Ya, kalau juga bicara soal ini ya, kemarin kan luar biasa apresiasinya diberikan oleh Kemendikdasmen. Dan apa nih rasanya ya setelah Ibu akhirnya kan karyanya sekarang dikenal dan juga tercatatkan. Dan ini ketika dibaca oleh siapapun seluruh masyarakat Indonesia, terutama nanti kan ini pasti didistribusikan ke sekolah-sekolah. Sudah ada nih nama Ibu Farah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan puisinya tentang Merdeka
1: Di Tanah Timur,
0: luar biasa nih. Ketika karya seorang guru dari Kupang berhasil menjadi juara di tingkat nasional, Ibu melihat ini sebagai kesempatan juga peluang ya untuk memperkenalkan perspektif dan cerita dari NTT ke publik yang lebih luas. Ini apa yang mau Ibu sampaikan dengan karya-karya yang Ibu tuangkan lewat puisi ini?
1: Iya tentu Kak, ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan luar biasa bagi saya, bisa memperkenalkan bahwa NTT itu punya banyak cerita yang sebenarnya layak untuk didengar oleh semua orang yang ada di Indonesia. Ketika saya menulis tentang puisi ini dengan judul Merdeka di Tanah Timur, saya tidak hanya menulis tentang sebuah tempat, saya sedang menulis tentang identitas, kehidupan, nilai-nilai perjuangan dan harapan-harapan orang yang hidup di dalamnya, terkhususnya di bidang pendidikan atau sektor pendidikan. Saya ingin menunjukkan bahwa NTT bukan hanya tentang keterbatasan seperti yang tadi Kak bilang, tapi NTT itu juga memiliki manusia-manusia yang kreatif, yang cerdas, dan guru-guru yang mau terus belajar, anak-anak yang punya mimpi besar, dan budaya yang sangat kaya. Sehingga saya merasa bahwa itu perlu diungkapkan. Dan kebetulan ungkapan itu saya tuangkan dalam sebuah karya, itu sebuah puisi.
0: Asik, saya suka ini. NTT itu tidak hanya tentang keterbatasan. Yeah. Orang kan seringkali stigma sisa apa memberi stigma gitu ya.
1: Betul.
0: Stigmatisasi ke kita tentang NTT yang dengan banyak keterbatasannya, yeah. Tapi Ibu membuktikan bahwa tidak di NTT selain keterbatasan itu kita punya juga benar, yang tidak terbatas, benar. Kreativitas dari guru-guru yang meskipun sarana terbatas, akses terbatas, tapi kreativitas, jiwa mengabdi tanpa batas. Benar. Asik. Ya. Nah, ini setelah akhirnya juga kembali. Apakah pengalaman ini mempengaruhi cara Ibu juga kemudian untuk melihat kehidupan, menuangkan dalam puisi atau bagaimana?
1: Jadi dampak yang paling saya rasakan Kak, yaitu saya berharap Bapak Ibu guru yang ada di seluruh NTT tetap harus punya semangat untuk berkarya. Karena saya merasakan dampak puisi ini memberikan semangat baru bagi saya untuk saya tidak boleh berhenti berkarya di sini.
0: Setuju.
1: Saya harus lebih semangat untuk menciptakan karya-karya lain lagi begitu, terkhususnya di bidang pendidikan sehingga suasana pendidikan kita di NTT itu dikenal oleh semua orang, begitu. Dan bagi saya, pencapaian ini bukan hanya sebagai sebuah seremoni kemenangan seperti itu, tapi menjadi motivasi sehingga masih banyak, lebih banyak orang, teman-teman Bapak Ibu guru itu yang semangat untuk membawa nama sekolahnya, terutama nama NTT di kancah nasional.
0: Asik.
1: Terutama di bidang pendidikan seperti itu. Dan ini menjadi tanggung jawab baru bagi saya bahwa Farah, kamu tidak boleh puas dengan prestasi yang ada, tapi kamu harus terus belajar dan menciptakan karya-karya lain yang bisa lebih baik lagi seperti itu.
0: Asik. Kak. Jadi sekarang ada komitmen untuk ada karya-karya berikutnya ya, lagi
1: mungkin, ya.
0: Iya,
1: seperti Siap, itu.
0: Iya, luar biasa nih. Ya. Nah, ini yang menarik juga nih yang mau saya tanyain. Kalau Ibu sendiri melihat, Ibu Farah melihat ya, kemampuan menulis dan bersastra ini seberapa penting sih dimiliki oleh tenaga pendidik khususnya guru ya. Apalagi guru-guru SMK kan biasanya ini seringkali dikaitkan dengan keterampilan teknis, vokasional gitu. Nah ternyata Bu Farah membuktikan bahwa meskipun arah bidangnya ke teknis, tapi bukan berarti dalam literasi, dalam sastra ini menjadi kurang begitu.
1: Iya, menurut saya Kak, memang kemampuan teknis dan kemampuan literasi itu seharusnya memang tidak bisa dipisahkan.
0: Iya.
1: Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kami guru SMK itu banyak bergelut dengan keterampilan vokasional dan teknologi. Tetapi siswa di sekolah kan tidak hanya membutuhkan keterampilan untuk bekerja, tetapi mereka membutuhkan kemampuan untuk bisa berpikir, berkomunikasi, dan menyampaikan ide dan memahami kehidupan. Karena mereka selain mengampu pendidikan di sekolah, mereka akan turun bertemu dengan dunia kerja nyata seperti apa. Sehingga dibutuhkan bukan hanya skill, tapi dibutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, saya rasa kita sebagai guru itu perlu menjadi contoh bahwa belajar itu tidak hanya tentang teknologi dan keterampilan teknis, tapi guru itu juga bisa belajar banyak hal dalam mengembangkan berbagai profesi khususnya di bidang literasi. Sehingga menurut saya, SMK itu boleh sangat dekat dengan teknologi, tetapi kita juga perlu dekat dengan literasi dan kemanusiaan, seperti itu Kak.
0: Asik. Jadi SMK memang dekat dengan teknologi, ya, tapi bukan menjadi alasan untuk tidak dekat dengan literasi.
1: Benar.
0: Dengan kehidupan.
1: Benar.
0: Wow, luar biasa nih ya. Dan Ibu juga akhirnya melihat ya bahwa puisi ini sebagai bagian dari cara untuk mendekatkan anak-anak di SMK atau guru-guru SMK dengan literasi, ya, gitu ya. Kalau dari yang Ibu lihat atau dari pengalaman Ibu, tantangan terbesar sendiri ya dalam membangun budaya literasi di kalangan siswa-siswi SMK saat ini seperti apa nih?
1: Mungkin menurut saya tantangan terbesar itu bukan bagaimana kita guru harus berusaha untuk siswa itu mau melakukan literasi. Tapi tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana kita membuat siswa merasa bahwa literasi itu relevan dengan kehidupan mereka, terkhususnya dengan kegiatan pembelajaran di SMK seperti itu. Anak-anak sekarang memang sangat dekat dengan teknologi, bahkan kita orang dewasa pun sudah sangat susah untuk membatasi diri dengan teknologi, media sosial, video-video pendek, konten-konten digital seperti itu. Jadi menurut saya kita tidak harus memusuhi teknologi-teknologi ini, tapi justru kita bisa gunakan sebagai pintu masuk untuk membangun literasi. Misalnya kalau di SMK, siswa bisa diajak membuat konten-konten digital tentang pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum mereka membuat konten, otomatis mereka perlu menerapkan literasi mereka, seperti mencari sumber, mencari gagasan, terus menulis naskah. Itu otomatis kan anak-anak harus menuangkan kemampuan literasi mereka. Sehingga tantangan ini kepada kita guru adalah bagaimana kita bisa mengubah siswa, mereka bukan hanya sebagai konsumen-konsumen konten, tetapi mereka menjadi pencipta konten yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab seperti itu Kak.
0: Asik. Karena memang kalau kita cuma suruh baca,
1: iya,
0: mereka tidak tahu ini
1: sulit,
0: untuk apa, urgensinya
1: iya,
0: apa. Tapi benar, kalau relevan dengan kebutuhan,
1: iya,
0: pasti akan dilakukan. Menarik nih teman Pradua. Masih bersama dengan Ibu Faramita Framensika, teman Pradua dari SMK Negeri 6 Kupang, juara pertama lomba menulis puisi nasional oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru di JNGTK Kemendikdasmen. Dan kita sudah ngobrol banyak soal perjalanan Bu Farah kemarin juga ke Kemendikdasmen, bertemu dengan Pak Menteri, luar biasa nih ya teman Pradua, menjadi perwakilan guru-guru di seluruh Nusa Tenggara Timur ini ya, bukan seluruh, ini juara satu nasional, jadi seluruh Indonesia teman Pradua ya, luar biasa. Dan sudah membagikan pengalaman dan kisahnya teman Pradua, bahwa ternyata literasi ini juga harus dibangun dengan relevansi terhadap kehidupan siswa-siswi termasuk di SMK nih teman Pradua. Kita akan lanjut ngobrol masih bersama dengan Ibu Farah, tapi Isa juga mau kasih kesempatan buat teman Pradua yang mau bertanya dengan Bu Farah pengalamannya, boleh langsung aja WhatsApp kita di WhatsAppnya Pradua 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Pradua Kupang. Boleh juga nih teman Pradua komen, kita lagi live di YouTube dan di mobile application kita RRI Digital. Boleh di, mumpung ada Bu Farah, mau nanya tips nulis puisi kayak mau nanya apa, boleh sekali di teman Pradua. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune ya di Kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, kita masih bersama dengan Ibu Farah di sini, teman Pro 2, menulis dengan hati, menguatkan literasi dan menginspirasi negeri. Ibu Farah, kita ngobrol banyak banget nih ya. Dan tadi juga sudah berbagi, Ibu Farah sudah berbagi ke kita tentang, ya jangan salah ya, biarpun guru-guru SMK atau anak-anak SMK ini lebih fokus ke vokasional, ke teknologi, yeah, tapi bukan berarti tidak berfokus juga pada literasi ya. Karena ya untuk bisa ahli termasuk dalam teknologi maupun vokasional perlu ada pendalaman melalui literasi ya. Oke, nah Bu Farah, kalau pendidikan vokasi sering diidentikan dengan fokus keterampilan teknis dan praktis ya. Kalau Ibu sendiri melihat seperti apa nih peran penting kepekaan sastra, puisi termasuk di dalamnya ya, untuk membentuk karakter dan juga daya kognitif, daya berpikir siswa SMK saat ini?
1: Tentu Kak, ini merupakan tantangan tersendiri, yeah, bagi saya sebagai seorang guru Kak. Seperti tadi saya katakan, bagaimana kita harus membuat literasi itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi kita jangan memaksa mereka, tapi kita mencoba memadukannya dalam sistem pembelajaran di sekolah, begitu. Dan tentu saja saya ingin membawa puisi ini kepada siswa dengan cara membuat mereka merasa bahwa puisi itu bukan sesuatu yang sulit ataupun membosankan, seperti itu. Justru saya ingin menghubungkan dengan dunia mereka. Misalkan siswa TKJ bisa menulis puisi tentang teknologi, yeah, tentang internet, terus tentang kehidupan di sekolah, atau bahkan tentang pengalaman mereka ketika mereka melakukan praktikum di sekolah. Dan saya juga ingin menggabungkan literasi dengan teknologi. Misalkan membuat puisi menjadi sebuah konten digital, video pendek, podcast, yeah, ataupun desain-desain visual, seperti itu Kak. Jadi prinsipnya kita tidak perlu memaksakan anak meninggalkan dunia digital untuk mencintai literasi. Kita justru bisa menggunakan dunia digital sebagai jembatan menuju literasi. Dan ini sangat cocok karena saya sebagai guru TKJ pun ternyata mampu mengintegrasikan teknologi menjadi sebuah karya melalui literasi, yaitu menjadi sebuah puisi yang indah Kak.
0: Asik, benar ya. Jadi kalau misalnya pun Ibu apa ya, memberi arahan pada anak, udah terbukti nih bisa, iya, Bu Farah menjadi buktinya. Nah Bu, ini kita ada beberapa pertanyaan ya, tapi kita mungkin baca satu, iya, ya satu, mungkin satu atau dua ya, karena waktu kita terbatas. Iya, ini dari nomor kontak belakangnya 234 ya, teman berdua gak ada namanya. Pertanyaannya, Ibu, biasanya Ibu buat kermana kalau sudah ada ide untuk menulis tapi pas mau tulis bingung mulai dari mana gitu. Nah ini juga jadi banyak apa ya, tantangan juga nih untuk orang-orang yang suka menulis puisi, iya, tapi kayak mulai di mana, arah kemana, berakhir di mana, iya, gitu.
1: Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama kita fokuskan pada tema puisi, karena dari awal itu kan informasinya misalkan tentang karya Ibu, temanya tentang pendidikan. Tentang pendidikan Ibu coba memfokuskan, seperti tadi sudah Ibu katakan bahwa Ibu mencoba membayangkan kira-kira kondisi pendidikan apa dari NTT itu yang perlu Ibu angkat, sehingga Ibu menuangkannya dalam bentuk kata-kata dan dijadikan sebuah puisi. Tapi hal yang paling utama adalah sebelum Ibu membuat puisi itulah Ibu berdoa. Ibu berdoa agar karya ini memang memiliki arti, memiliki makna, punya jiwa, sehingga ketika rangkaian kata-kata yang Ibu susun, yang menurut Ibu ini sudah bagus, rasanya itu bisa sampai kepada orang-orang yang membaca puisi ini, seperti itu.
0: Benar, benar.
1: Dan dengan sendirinya pasti, kalau misalkan kita sudah berdoa, kita meminta ilham, meminta tuntunan dari Tuhan, saya yakin pikiran kita akan dibukakan untuk akan mengalir dengan sendirinya, seperti itu.
0: Setuju, yeah, karena memang puisi itu personal dan yeah, apa ya, bagaimana ya, memang harus benar-benar butuh ilham, yeah, jadi yeah. Kita tidak bisa seperti menulis cerita dongeng, yeah, ya, yeah,
1: betul.
0: Perlu perasaan di dalamnya, yeah, karena kalau puisi tidak dituangkan dengan perasaan, ibarat tulisan biasa gitu.
1: Betul, memang tidak perlu. Ada jiwa.
0: Iya benar, ya, harus ada jiwanya, jiwa, ya. Luar biasa nih. Boleh satu lagi ya Bu ya, ya. Bisa pilih beberapa aja nih. Oke, ini ada lagi dari okay, ini keren juga nih. Dari nomor dari Kakak Lara Purnamasari. Pertanyaannya Bu Farah, dari puisi-puisi yang Ibu tulis, ada enggak puisi yang paling personal, yang paling dekat dengan kehidupan Ibu?
1: Mungkin seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa dunia puisi ini bukan dunia yang baru bagi saya, yeah. Karena dari waktu kecil di bangku pendidikan pun saya sudah pernah menulis beberapa puisi dan membaca puisi. Tapi menurut saya puisi ini yang paling personal bagi saya karena berhubungan dengan profesi saya sebagai guru. Mungkin teman-teman yang mendengarkan saat ini bisa lihat langsung puisinya di Instagram saya ataupun di beberapa media sosial sudah diupload. Ketika teman-teman membaca pasti akan merasa bahwa memang puisi ini dari seorang guru, seperti itu penilaiannya tentang kondisi pendidikan seperti itu. Sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa profesi saya sebagai guru itu semakin membuat saya kaya akan pengalaman, kaya akan kata-kata untuk menulis puisi. Karena sebagai guru kita di sekolah tidak hanya menjalankan tugas untuk mengajar, tapi kita setiap hari bertemu dengan banyak siswa, dengan latar belakang, karakter, kondisi kelas yang ada sukanya, ada dukanya, dan itu memperkaya kamus kata-kata kita lah seperti itu untuk menuangkan dalam sebuah karya, itu sebuah puisi seperti itu.
0: Asik. Ini yang paling personal ya, karena ya lahir dari pengalaman sendiri, melihat fenomena yang ada di tanah sendiri, ya, membawa keresahan dari saudara-saudara yang ada di tanah ini juga ya. Okay. Bu Farah, ini ya, ke depan adakah rancangan pendekatan ya untuk kegiatan membaca, literasi, menulis puisi mungkin yang bisa diminati oleh teman-teman siswa yang sehari-harinya bergelut dengan vokasi, praktik, keahlian teknis gitu?
1: Iya, menurut saya untuk kemampuan literasi seperti tadi saya sudah katakan bahwa tidak harus dalam bentuk puisi. Mungkin kebetulan karena waktu itu saya mendapatkan kesempatan mengikuti lomba ini dalam bentuk puisi. Ada banyak hal yang bisa teman-teman atau anak-anak lakukan, misalkan dalam bentuk konten, dalam bentuk caption, itu bisa. Atau membuat, ya kebanyakan sih konten sih, anak-anak sekarang kan lebih tertarik dengan konten-konten singkat, cerita-cerita pendek seperti itu bisa dituangkan. Dan cobalah tidak harus memikirkan sebuah karya yang harus sempurna. Betul. Tapi cobalah dengan pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin dirasakan di kelas, di sekolah, atau perasaan kita tentang bagaimana kita harus belajar dengan baik di sekolah, begitu. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu tidak perlu kita membuat sebuah target yang wow, kita harus membuat sesuatu yang luar biasa, harus besar, seperti itu. Dan jika karya itu dibuat dengan ketulusan, dibuat dengan hati yang benar-benar memang ingin berkarya, saya yakin karya itu akan dihasilkan menjadi sebuah karya yang akan diminati oleh banyak orang seperti itu, dan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang yang menikmati karya kita.
0: Asik, benar-benar ya. Jangan tunggu ya. Kita kadang-kadang mau buat apa-apa tuh karena takut terlalu sederhana, iya, benar. Takutnya ini sah, padahal coba aja dulu ya. Nah, apa nih yang mau Ibu sampaikan untuk teman-teman guru, teman-teman peserta PPG juga di seluruh Indonesia yang mungkin juga ya kan beban kerjanya banyak sekarang ya, ngajar, administrasi dan lain sebagainya, tapi juga harus tetap merawat minat berkarya dan menjaga nyala kreativitas.
1: Jadi saya sangat memahami bahwa menjadi guru itu memang tidak mudah, tidak gampang. Ada banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan, mulai dari mengajar, mendampingi siswa, mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran, dan kita pun dituntut untuk selalu harus belajar, memperkaya, mengembangkan kompetensi kita. Tapi di tengah kesibukan itu, saya rasa kita perlu memberikan sedikit ruang untuk diri kita sendiri. Kita tidak harus langsung menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, tapi bisa kita mulai dengan hal yang sederhana seperti membaca buku beberapa halaman, terus kita menandakan beberapa kalimat penting yang mungkin tersirat atau memiliki arti khusus bagi kita, lalu mencatat ide dan melakukan sesuatu yang kita sukai seperti itu. Dan kita jangan menunggu kita punya banyak waktu atau waktu kosong untuk berkarya, karena mungkin lewat waktu luang yang tidak pernah benar-benar datang itu, kita bisa sisihkan untuk membuat sesuatu yang membuat hidup kita kreatif. Contohnya dengan puisi ini, di sela-sela waktu yang mungkin orang berkarya itu perlu menjadwalkan, butuh waktu tenang di tempat tertentu, baru kita bisa menciptakan sebuah karya. Tapi bukti nyata itu seperti saya, di tengah-tengah kesibukan, di waktu yang begitu mepet, di hari terakhir lomba, saya bisa menciptakan sebuah karya puisi yang ternyata diterima dengan baik di tingkat nasional, seperti itu Kak. Jadi jangan takut memulai, karena karya yang sederhana sekalipun kalau dibuat dengan ketulusan bisa menjadi sesuatu yang berarti dan punya dampak bagi banyak orang.
0: Asik, asik. Jangan takut memulai. Tapi yeah, saya juga sedang tadi ya, jangan tunggu benar-benar ada waktu luangnya yeah, ya. Karena kadang-kadang kalau kita tunggu waktunya nggak pernah muncul yeah, waktu pernah itu. Tapi ternyata Bu Farah buktikannya dari lab komputer di sekolah. Yeah. Dari pagi sampai sore di sekolah, luar biasa ya. Memang waktu itu kadang-kadang tidak bisa kita tunggu sampai benar-benar proper. Yeah. Kita bisa memaksimalkan apa yang ada. Bu Farah, terima kasih sudah berbagi bersama yeah, dengan kita.
1: Sama-sama Kak.
0: Luar biasa sekali. Saya senang bisa ngobrol bersama dengan Ibu Farah hari ini, berbagi dan menginspirasi kita. Jiwa kreativitas itu tidak bisa dibatasi dengan kondisi dan keadaannya. Benar. Tapi bagaimana kita bisa terus menyalakan itu dengan hal-hal sederhana, hal-hal kecil. Yang penting kita tulus melakukannya, bisa menjadi dampak besar loh.
1: Benar.
0: Untuk orang lain. Seperti Ibu Farah, juara pertama penulis puisi nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru di JNGTK Kemendikdasmen. Terima kasih inspirasi sudah dibagikan untuk kita. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement Bu, sebelum kita tutup, mungkin quote of the day atau apa begitu ya, sebelum kita akhiri kebersamaan di kita Indonesia pagi ini.
1: Mungkin kata-kata hari ini untuk bisa menjadi motivasi bagi anak-anak, teman Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Kita mungkin berasal dari tanah yang jauh, tetapi mimpi kita tidak boleh jauh. Dari tanah timur, mari terus belajar, berkarya, dan menyalakan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
0: Asik, belum perlu aku gak usah nambahin lagi, udah sangat proper itu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan, selamat pagi teman Produa. Jangan lupa ya, jadikan dirimu sebagai headline. Kita bertemu nanti dengan topik-topik menarik lainnya. Sekali lagi, mewakili manajemen RRI Kupang, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Faramita Frabensikas yang sudah berbagi pengalaman, menulis dengan hati, menguatkan literasi, menginspirasi negeri. Sampai ketemu dengan cerita-cerita menarik lainnya teman berdua dalam kita Indonesia. Kita pamit, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Pukul 10 waktu di Indonesia Tengah, teman Pro2 setnya kamu mendengarkan info Pro2 FM Kupang untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Ya teman Pro2, kita ke informasi yang pertama. Informasi pertama datang dari Itgitaf dan juga Reply Reply yang menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration Creative Arts 2026 teman Pro2, dan ini menjadi bagian dari kolaborasi dari Itgitaf dan juga Reply Reply sebagai special drop yang menerjemahkan album Itgitaf ke dalam sebuah karya visual. Sesi ini berlangsung sebagai bagian dari rangkaian GCAF 2026 di Alogra Jakarta, dan dalam sesi ini para penggemar berkesempatan untuk bertemu dan bisa melihat kolaborasi dari Itgitaf dan juga Reply Reply. Informasi berikutnya, teman Pro2 Girl Group asal Indonesia, Nona, berhasil masuk ke dalam jajaran nominasi UK Music Video Awards lewat Video Music Work dan dapatkan nominasi untuk kategori Best Choreography in a Video. Yang terakhir teman Pro2, Festival Film Jakarta World Cinema akan digelar meriah tahun ini, dan ini terlihat dari sejumlah film bergengsi yang masuk dalam jajaran karya yang akan ditayangkan, termasuk Peraih Palm, The Or Cannes 2026, serta NASA Prize Special Jury Prize Venice. Dan teman Pro2, informasi selengkapnya bisa kamu update di rri.co.id. Sekian untuk update info Pro2 kali ini. Setelah ini kita lanjut akan ditemani di Pro2 Hitlist. Stay tune di Pro2 FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,
1: dipasang. Santai siang, hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ariel Noah dan Raisa dengan senang dengar suaramu lagi. Ini original soundtracknya Dilan ITB yang diperanin sama Ariel Noah juga nih teman Perdua. Well, Isak temani kamu yang mau request lagu favoritnya di Perdua Hitlist boleh nih. Langsung WhatsApp di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Perdua Kupang. Dan bisa juga lihat mobile application kita RRI Digital. Buat yang belum download mobile application kita RRI Digital, buruan dong di download. Jangan sampai ketinggalan kesempatan dan kamu belum download mobile application kita biar bisa menikmati seluruh sajian siaran RRI di mana dan kapanpun. Dan bisa dengerin lagu-lagu baru kayak yang satu ini yang mau saya puterin, Our New Entry for This Month, Salma Sasabil dengan Maha Benar. New Entry. Hit music.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Topik Berdua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandi Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandi memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandi Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional.

Isak Octaviana harus pamit teman berdua. Whitney Houston, Wedding Songs, The Greatest Love of All. Jadi yang terakhir untuk berdua hitlist. Tapi selain nanti lanjut ya berdua hitlist kamu ditemenin sama Angela Ivani. Isak sudah harus pamit. Thank you banget buat teman berdua depan untuk berdua FM. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. And bye-bye.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
0: New entry.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: Pro 2 FM.
6: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Dari kawasan Tomelolo Apano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang untuk hari Senin pertama kita di bulan Oktober ini. Semangat siang untuk semua teman Pro 2. Angel kasih yang gedebak debuk siang ini sambil nantinya slow and buat kamu semakin rileks mendengarkan Pro 2 FM Kupang ya. Teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar kamu semua? Baik. Yang masih terkejut, aduh, hari ini udah hari Senin aja tapi tetap menjalankan aktivitas, apalagi produktivitas kamu. Ada hiburan lewat musik dan ragam informasi sampai di pukul 3 sore nanti. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Angie Carvalho with remuk. Semoga aja dia sepanjang hari Senin ini kita gak remuk ya, mental kita, hati, perasaan, apalagi semangat teman Produa harus tetap on, karena spesialnya Angel juga udah siap dengan sejumlah informasi untuk menemani aktivitas kamu. Salah satunya teman Produa, ini ada informasi dari mana nih? Dari Fast and Furious ya, teman Produa ini memberikan lampu hijau untuk serial televisi baru yang berformat live action yang berlatar di semester Fast and the Furious. Jadi Vin Diesel berperan sebagai produser eksekutif bersama co-showrunner Mike Daniels and Wolfie Coleman. Jadi serial ini menargetkan penayangan perdana di tahun 2028 agar selaras dengan perilisan film layar lebar mendatang Fast Forever. Jadi nantinya kita juga akan menyaksikan secara langsung live action film ini yang lewat serial televisi. Tapi belum tahu juga nih teman Produa kapan akan dirilis, karena dijadwalkan kalau di bioskop sendiri pada 17 Maret 2028. Yang artinya memang butuh waktu yang agak lumayan panjang ya, untuk dari naskah, kemudian juga dari para pemainnya. Apalagi dari isi cerita sendiri, kita pengen tahu nanti bakal menghasilkan seperti apa. Tapi tune in aja teman Produa, karena kita bakal mengupdate juga untuk kamu di sepanjang santai siang ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, teman Pro 2. Kali ini Angel punya informasi menarik dari perhelatan Comic Con 2026 yang telah diselenggarakan di G Expo Kemayoran Jakarta. Bagi penggemar Street Fighter ya, kemarin juga bisa merasakan secara langsung ya salah satu momen yang paling ikonik dari game tersebut. Dan ini menjelang perilisan film Street Fighter, yang pasti pengalaman interaktif Smash the Car hadir di Indonesia Comic Con 2026. Nah, Smash the Car ini memang terinspirasi dari salah satu bonus stage dalam Street Fighter 2. Dalam genre, pemain juga ditantang menghancurkan sebuah mobil dalam waktu terbatas untuk mendapatkan poin tambahan, dan konsep tersebut kemudian dibawa ke dunia nyata ya, teman Pro 2. Yang pastinya kamu juga bisa mengikuti informasi-informasi lainnya, karena setelah ini juga bakal Angel spill untuk teman Pro 2. Ada muda kreatif menemani aktivitas makan siang dan istirahat kamu. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Abang teman terbaik kamu senja di sudut kota by Samuel Cinta. Samuel Cipta. Tuh kan, ini pengaruh karena kalau udah makan siang bawaannya langsung mata ini kayak senja ya teman pro 2. Agak-agak kabur, ada burem sedikit. Tapi mari kita kuatkan supaya hari Senin kita juga semakin strong. Dari kopi yang lagi viral di Vietnam, yaitu kopi garam teman pro 2. Pernah gak sih kamu mungkin FYP di tempat kamu di Vietnam waktu dulu sampai saat ini sih sebenarnya lagi trending mengkonsumsi kopi garam. Nah kalau sekarang mereka juga punya racikan baru yang lebih berani, yaitu kopi dengan topping Mamruok, yaitu terasi khas daerah tersebut. Jadi minuman yang bernama Rock Latte ini dijual di kedai kopi distrik Tuan Hoa, kota Hue ya, yang ada di Vietnam sejak awal September kemarin. Dan ketika diluncurkan, jumlah pengunjung kedai tersebut naik 20% teman Rodua. Tapi apa sih yang menarik? Jadi gagasan ini ya datang dari salah satu pemilik kedai yang ingin memasukkan ciri khas kuliner Hue ke dalam minumannya. Karena memang kopi garam udah lebih dahulu terkenal di kota itu, ya udah dia mencoba juga untuk bisa membuat sesuatu yang lebih berbeda tanpa meninggalkan nuansa lokal. Jadi pilihannya jatuh pada Mamruok, bahan yang memang tidak lepas dari masakan Hue teman pro 2. Dan ya ketika diracik rasanya pas dan cocok di lidah masyarakat Vietnam, apalagi anak muda Vietnam, langsung melejit. Tapi penasaran juga ya, kopi garam aja ini kayaknya kan kopi udah pahit, garam asin. Tapi mungkin ini sebagai toppingan kali ya teman pro 2. Apalagi kopi yang taburannya itu adalah terasi. Selera orang mah bebas ya, intinya yang menghasilkan cuan. Tapi kalau teman pro 2 sendiri tertarik gak? Kalau misalnya kamu datang ke Vietnam, suka gak sih mencicipi minuman atau makanan yang memang unik? Kalau Angel sih sah-sah aja, tapi yang pasti enggak berdampak sama perut. Ya enggak sih teman pro 2, karena kalau mau dibilang perut ini memang sangat sensitif ya. Maksudnya kita tuh mau untuk mencicipi yang enak-enak. Tapi ya itu seperti kata orang barat, Bali belly ya. Nah, jangan sampai juga Vietnam belly nih dengan minuman-minuman yang memang toppingannya aneh-aneh terus berdampak sama perut. Terus semoga juga teman pro 2 juga sama ya, bisa merasakan makanan enak, minuman enak tanpa harus khawatir dampaknya atau efeknya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Charlie Put Eneh Utada Hikaru di Pro 2 FM Kubang. Gimana? Teman Pro 2 juga udah menikmati masakan rumah. Masakan rumah yang paling spesial ada kangkung, sayur kangkung, bunga pepaya, jantung pisang, ada ikan atau ayam goreng, sambal terasi sama lalapan, kayaknya udah cukup ya. Tapi yang pasti selamat menikmati deh sajian makan siang kamu untuk saat ini, baik yang udah pulang ke rumah, bawa bekal, atau juga maunya makan sama teman-teman kantor ya, teman-teman kampus, atau makan sendiri aja atau sama pasangan kamu. Nah, kali ini Angel juga punya informasi. Suka gak sih teman Pro 2 dengan yang namanya nasi kucing atau sego kucing ya? Ini memang udah lama banget menjadi ikon kuliner malam yang melekat erat dengan budaya nongkrong di Yogyakarta atau Solo. Jadi makanan ini dibungkus menggunakan daun pisang dan kertas dengan porsi yang sangat cilik, yaitu mungil ya, sekitar 2-5 sendok makan. Nah, kuliner ini memang selalu sukses memikat siapa saja yang singgah. Teman Pro 2, meski harganya yang sangat ramah di kantong, tapi siapa sangka kalau menu andalan di angkringan ini menyimpan cerita historis yang cukup unik di balik penyebutannya. Jadi yang pastinya pada masa awal-awal kemunculan nasi kucing, warung angkringan yang ada di Jogja atau Solo ini mulanya memang menjajakan menu terikan kuliner khas Jawa Tengah yang berkuah kental, ada lauk, ada tempe, daging, deretan jajanan tradisional kayak jadah bakar, singkong, getuk ya, dan kacang yang ditaruh di atas wadah daun pisang. Tapi karena seiring berjalannya waktu, kehadiran nasi bungkus yang berukuran mini ini mulai diperkenalkan dan perlahan-lahan menggeser pamor terikan, teman Pro 2. Jadi yang pastinya istilah nasi kucing ini merujuk pada karakteristik porsi dan komponen lauk ya. Kan nasi untuk ya makan gak terlalu banyak lah. Jadi yang pasti transformasi isian dan nilo filosofis porsi mungil ini juga menjadi pesan yang dihadirkan oleh para pedagang untuk yang makan gitu, teman Pro 2. Jadi porsi kecil merepresentasikan nilai kesederhanaan sekaligus mencerminkan kebiasaan dalam tradisi masyarakat untuk menjaga porsi makan supaya gak berlebihan di ruang publik. Jadi kayak gitu, simpel kan teman Pro 2, meskipun ya tinggal kita ini aja, pilih aja makan satu porsi, dua porsi. Kalau misalnya masih lapar ya nambah gitu teman Pro 2. Tapi lebih dari sekedar urusan mengenyangkan perut, nasi kucing ini juga hadir sebagai simbol kalau kesederhanaan harga dan porsi ini tetap mampu memberikan rasa yang cukup. Segala sesuatu tuh harus cukup, gak boleh kurang, gak boleh lebih ya. Sekaligus juga menjadi teman yang paling pas untuk merajut kebersamaan dalam obrolan hangat di malam hari. Jadi gitu sejarah dan maknanya. Dalam ya teman Pro 2, mengajarkan kita untuk segala sesuatu tuh pas atau cukup.

0: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Apakah kamu pernah

laki-laki yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

menemani jam istirahat makan siang kamu, meskipun kalau waktu menunjukkan 15 menit lagi ya teman Produa, sebelum kita bakal lanjut dengan pekerjaan, aktivitas, atau juga melanjutkan lagi nih kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah dan juga di kampus. Teman Produa, tahu es krim Gabin gak sih? Jadi camilan rumahan es krim Gabin ini lagi rame banget ya, viral lagi nih teman Produa. Bahkan UMKM rumahan juga menawarkan es krim Gabin legendaris ini. Jadi kalau mau dibilang es krim Gabin punya perpaduan rasa yang cukup unik, karena bahannya ya kita tahu biskuit Gabin yang gurih, yang renyah, tapi juga kayak sandwich gitu, karena bakal isiannya diisi dengan es krim yang dingin, lembut, dengan variasi atau varian rasa ada vanilla, coklat, atau juga strawberry, dan sekarang ada matcha teman Produa ya. Dan yang pasti juga bisa kita buat di rumah atau dijadikan ide untuk jualan, karena kalau mau dibilang es krim Gabin ini memang harganya juga murah ketika dijual, tapi mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit ya teman Produa. Dan kalau sekarang yang lagi rame dibahas ini terkait juga dengan es krim Gabin Cookies and Cream, katanya lagi viral teman Produa. Apalagi kalau di Jawa sendiri, ini memang mamang-mamang biasanya menjual untuk adik-adik sekolahan yang ada di SD, SMP, dan kalau di kafe ini memang cocoknya juga menjadi teman peleng cup es kopi kamu. Aduh, udah makan siang, udah kenyang, dan yang pasti udah punya tenaga lagi dong ya teman Produa untuk menghadapi hari Senin kita yang penuh dengan warna-warni. Setelah ini juga akan Angel hadirkan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk teman Produa. Absen dulu, gimana teman Produa, udah makan siang atau juga udah menikmati siang ini? Setidaknya dapatlah istirahat. Dan khususnya untuk kamu yang belum, tetap semangat, jangan lupa direhat dulu segala kegiatan yang ada, karena ibarat mobil ya, tubuh kita ini juga butuh yang namanya istirahat dan relaks kembali. Ya udah deh kalau gitu, di Produa FM Kupang selanjutnya masih dengan hiburan khas ala santai siang.

bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM. Pro 2FM.
3: Sampai siang di Pro 2FM.
4: Teman terbaik.

Biar Nur di Pro 2 FM menjaga hati. Yes, betul sekali teman Pro 2. Bukan aja menjaga kesehatan, tapi kalau sekarang musim-musim menjaga hati. Kata Yunda seperti itu. Jaga pasangan, jaga kelakuan, jaga tutur, jaga sikap, dan kembali lagi jaga hati. Kali ini di Santai Siang ada informasi terbaru dari dunia olahraga dalam Pro 2 Sport yang sudah Angel siapkan. Kita awali dari pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez yang percaya diri menatap Grand Prix atau GP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok setelah meraih kemenangan pada GP Jepang, di mana GP Indonesia masih menjadi tantangan ya bagi pembalap bernomor 93 tersebut. Jadi sejak sirkuit Mandalika masuk dalam kalender MotoGP dari 2022, Marc Marquez belum pernah finish dalam balapan utama GP Indonesia. Ya, meskipun demikian, Marquez sendiri datang dengan modal yang positif, teman Pro 2, setelah tampil impresif di GP Jepang, dan juara bertahan tersebut juga berhasil mengamankan kemenangan sprint race dan balapan utama dengan mengalahkan duo Aprilia Racing George Martin dan Marco Bezzecchi, teman Pro 2. Tapi tentunya kemenangan Jepang ini membuat si Mark ya harus betul-betul getol, karena dia berpeluang juga nih mempertahankan gelar juara dunia kalau nantinya pada GP Mandalika dia juga bisa meraih posisi atau pole position. Gimana nih teman Pro 2, ada gak sih dari antara kamu juga yang udah gak sabaran untuk menyaksikan secara langsung perhelatan GP Mandalika?

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, masih lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

support dari pasangan Padel Putri Indonesia Novella Putria dan Beatrice Gumulya melaju ke perebutan medali perunggu setelah kalah dari pasangan Jepang dengan skor 1-6-3-6 di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang pada hari Jumat kemarin. Teman Pro 2 Beatrice mengaku telah berupaya memberikan permainan yang paling terbaik bersama Novella meskipun pasangan Jepang tampil lebih baik dari pertandingan tersebut ya teman Pro 2. Dan bersama Novella juga sudah pernah menghadapi pasangan Jepang dan mereka juga mengetahui karakter permainan lawan yang dinilai cukup alot teman Pro 2. Nah, mereka berdua menilai faktor bermain di kandang sendiri juga turut membuat pasangan Jepang tampil lebih impresif lepas dalam pertandingan tersebut. Meskipun gagal melaju ke final, tapi yang pasti Novella juga mengaku bangga ya dapat tampil dalam Asian Games untuk pertama kalinya dan menegaskan fokus mereka beralih dalam perebutan medali perunggu. Nah, untuk menghadapi pertandingan perebutan medali perunggu, Beatrice menjelaskan dirinya akan tetap menjaga kondisi serta melakukan persiapan baik bersama Novella untuk melawan wakil dari Filipina ya teman Pro 2 pada perhelatan selanjutnya untuk ganda putri padel di perhelatan Asian Games 2026.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Pro 2 FM.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan satu informasi menutup Produa Sport untuk segmen kali ini ya teman Produa. Dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang lagi bersama Ketua PSSI Erick Thohir meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat yang mana ya hal ini dilakukan menjelang final FIFA Asian Cup 2026. Jadi rencananya nih teman Produa, Presiden FIFA akan nobar bareng sama Presiden Prabowo. Jadi mereka juga mengecek kesiapan teknis yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi mereka meninjau lapangan mulai dari area tribun sampai rumput hijau yang ada di GBK ya teman Produa. Nah kalau dari SU GBK-nya memang siap menjadi tuan rumah final dengan baik. Atmosfer pertandingan sepak bola yang seru meriah diramaikan juga oleh puluhan ribu penonton yang akan memadati setiap tribun teman Produa. Dan kalau dari final FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan mempertemukan tuan rumah timnas Indonesia dengan Thailand ya teman Produa. Dan tentunya sekali lagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga direncanakan akan hadir turut menyaksikan final yang nanti akan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah tersebut.

0: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kin with untuk mencintaimu menjadi pelengkap tembang menemani teman Produa di santai siang kita. Dan nantinya di pukul 2 hingga pukul 3 Angel juga akan menghadirkan untuk teman Produa gelaran podcast ya RRI Produa Kupang, karena setelah itu kita bakal menyambut kamu lagi di sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Stay tune terus ya teman Produa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Karena prinsip saya karyawan itu jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan, saya membiayai mereka. Tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa saya mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik
3: ya.
2: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka, biar kita juga dimanusiakan oleh Tuhan. Kalau tidak susah dong. Kita selalu berjuang lah, jangan putus asa. Selalu berjuang. Jadi setiap hantaman cobaan itu jangan membuat kita untuk ciut. Tapi terkadang kita punya konsep, oh saya harus jadi gini. Tapi sebenarnya hidup kita tidak ke situ, bisa saja. Bisa saja Tuhan mengiringkan kita lewat jalur A. Kita jalur A nih ya. Tuhan miring kita ke jalur B. Tapi bisa saja jalur B ini akan membuat kita lebih besar daripada jalur A. Tapi dengan proses yang lebih lumayan. Seperti itu.
3: Ada momen yang buat terharu yang bikin Karoy akhirnya membuka pemikiran baru lagi tentang mengikhlaskan atau ikhlas itu ternyata seperti ini ya gitu.
2: Banyak ya, banyak. Saya temukan banyak. Kadang-kadang minta maaf, ada yang susah sekali sampai mau beli peti mati aja tidak ada. Itu langsung telepon ke saya, itu langsung saya kirim peti mati. Ada juga yang kadang-kadang misalnya mereka keluarga orang tua mereka meninggal di daerah lain, anak ini daerah lain, mau kesana nggak ada tiket. Itu telepon. Jadi telepon itu saya tidak perlu tanya, oh dia dari keluarga siapa dan siapa dan siapa. Saya hanya berpikir begini, oke saya bantu kamu. Saya kirimin tiket pesawat, minta nama, staf kirim tiket pesawat. Habis itu kita tidak dikontak lagi, bilang terima kasih, sudah.

0: Halo, salam jumpa pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di podcast RRI Ruang Inspirasi bersama dengan Beta Veronica, tentunya akan memandu podcast kita. Dan seperti biasanya, Vero kedatangan seorang tamu istimewa di ruang podcast kita. Siapakah gerangan tamu istimewa kita? Yang pastinya ini sekedar cue-nya dulu ya, atau clue-nya dulu. Kalau tamunya Vero hari ini berasal dari panggung dulu nih, kemudian ke bisnis, lalu punya sebuah, ini kalau mau dibilang kayak apa ya, berbagi dengan sebuah foundation lah begitu, yang dibangun oleh dirinya sendiri dari awal karir hingga sekarang. Dan kita akan langsung mendengarkan cerita inspirasinya dari Kak Roy Bulan. Halo Kak Roy, apa kabar?
1: Apa kabar baik, Kak Vera?
0: Iya, luar biasa, dan terima kasih sudah boleh hadir di sini Kak Roy ya, dan mau berbagi cerita, sharing inspirasi bagi kita, dan bisa juga menjadi motivasi bagi yang menonton kita pastinya di podcast ini. Karena kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, karena saya tahu, saya kenal Kak Roy loh sebenarnya ya. Kak Roy ini juga dari sekolah dari dulu waktu belum sebahagia ini, semakmur ini, dengan usaha yang ditekuni ya dari dulu sampai dari sekarang. Kak Roy itu luar biasa dan masih bertahan loh. Itu bukan hal yang mudah. Sempat mengalami apa? Ombang-ambing COVID juga kemarin. Iya betul ya.
1: Nama jalan hidup, jadi naik turun itu wajar.
0: Nah, ketong mau mulai dengar mungkin dari awal nih ya, Kak Roy ya. Kalau ketong boleh tahu sebelum menjadi Kak Roy yang sekarang, ketong ingin tahu dulu mungkin cerita inspirasi singkatnya dulu. Sebenarnya Kak Roy ini profesinya apa sih? Kan pasti banyak kan, kayaknya semuanya ada ya gitu lininya.
1: Multi talent ya.
0: Iya, multi talent, multi profesi.
1: Kalau di paket lengkap.
0: Nah, paket lengkap lah inilah. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya sosok karir ini siapa dan biar dikenal oleh masyarakat juga oleh kita semua lah.
1: Baik, Bapak Ibu teman-teman semua dari Ruang Inspirasi Podcast RRI, Kak Vera. Jadi segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Berproses, disiapkan dulu sampai matang ya kan. Jadi memang dari SMP, SD, SMP, SMA, waktu dulu zaman kita yang masih katakan SMA ya, memang saya selalu dipilih jadi ketua OSIS dan lain sebagainya. Sudah muncul dari situ. Kemudian tahun 1990-an anggota Paskibraka NTT.
0: Wow, keren. Tinggi juga kalau orangnya.
1: Jadi memang jiwa pemimpin sudah ada dari masa-masa dari itu kecil, ya. Tetap proses kita ikuti. Kemudian tahun 2000 saya menjadi salah satu penyiar TVRI Kupang.
0: Iya, saya tahu itu.
1: Jadi dari penyiar TVRI itu tetap dari situ saya punya usaha sendiri. Dari situ kan masih ada kenal juga ya. Roy Bulan Bridal, Roy Bulan Event Organize. Waktu itu ya istilahnya kita paling inilah ya. Betul. Di NTT
0: saat itu.
1: Kemudian juga menjadi MC.
0: Iya, paling banyak MC ya.
1: Jadi tahun 2000-an itu kalau saya Roy Bulan sudah maju itu sudah dikatakan singa panggung.
0: Iya.
1: Ya gitu kan. Iya. Jadi tiap hari itu kita kerjanya dari panggung ke panggung gitu.
0: Laris manis.
1: Jadi 2000 ya sampai 2000 ya. Waktu itu saya sampai RRI 2010. Mm-hmm. 2010 kemudian saya resign dan fokus kepada usaha.
0: Oke. Fokus kepada usaha. Jadi pebisnis ya, pengusaha juga nih untuk usahanya masih bertahan sampai sekarang ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang karakter Kak Roy yang terbentuk luar biasa dari organisasi sejak dulu ya, mulai dari OSIS hingga kemudian membangun sebuah usaha sendiri, momen apa yang paling membentuk karakter Kak Roy sampai dengan sekarang, ada nggak momen tertentu begitu?
1: Jadi ya kata orang makin kita tinggi kan anginnya makin kencang, kan
0: ya, keluar biasa. Rumornya banyak dulu juga benar. Itu tentang Kak Roy, saya tahu itu.
1: Jadi ya kita ikuti saja. Jadi dari situ kan kita bisa, kita dalam hidup ini ada yang senang, nggak senang itu biasa, wajar. Yang nggak senang jangan kita terabai dengan mereka punya pujian. Yang nggak senang itu yang jadi kita motivasi untuk besar.
0: Iya.
1: Seperti itu, ya kan? Mm-hmm. Jadi kita harus berpikir. Jadi dari situ membentuk kita, membentuk kita. Jadi kalau sampai sekarang, kenapa kita bisa eksis mulai dari COVID pada yang goyang. Tapi kita tetap berhikmat. Pada saat COVID itu banyak teman-teman pebisnis mereka memecat pegawai. Kalau saya tidak, saya panggil pegawai, kita ngobrol. Kalau kamu mau dipecat, ya saya tidak bisa, saya belum gitu. Tapi kita bagi shift. Jadi sebenarnya contohnya gaji untuk satu orang, kita bermain shift setengah. Jadi satu orang bisa bagi dua.
0: Betul.
1: Untuk dua orang. Itu untuk ya kita ambil kebijakan. Betul. Kan kasihan, staff itu mereka otomatis ada juga mereka punya cicilan, kesian kan kalau kita bilang tuh PHK mereka tidak baik. Jadi mereka mau terima seperti itu ya puji Tuhan kita sampai berdiri bisa sampai di sekarang ini.
0: Betul, karena juga memperhatikan karyawannya ya begitu.
1: Iya, karena prinsip saya karyawan itu jangan kita berpikir bahwa saya pemimpin atau punya perusahaan, saya membiayai mereka. Tapi kita berpikir bahwa tanpa mereka, kita bukan apa-apa. Tanpa saya, mereka bukan siapa-siapa juga. Jadi harus timbal balik.
0: Timbal balik ya.
1: Harus kita. Jadi kita di sini bisa memanusiakan mereka. Biar kita juga dimanusiakan oleh Tuhan. Kalau tidak susah dong. Ya,
0: betul, betul, betul. Yang menarik nih. Oh ya, oh kalau peran keluarga seperti apa sih Karo dalam kehidupannya Karo?
1: Jadi keluarga memang kalau dulu juga pernah jadi bintang radio.
0: Iya, saya juga taunya gitu. Karena juga suka musik, suka nyanyi ya waktu itu.
1: Dulu juara bintang radio itu tahun 90-an kalau nggak salah. Sebelum ibu, itu ibu saya juara bintang radio juga.
0: Oh, mama.
1: Tahun 80-an ibu saya. Jadi waktu itu akhirnya saya lihat kok. Dia nonton di TVRI dulu kan masih tahun 90-an. Masih. Jadi saya coba-coba. Tetapi ibu bilang, kamu kan genre-nya pop. Kalau mau jadi penyanyi profesional harus bisa keluar ke keroncong.
0: Oh, keroncong ya?
1: Keroncong. Waduh, waktu itu, saya waktu menyanyi itu, saya masih dipimpin oleh Pak Edi Busa, spesialis keroncong. Memang kalau pop ke keroncong, susahnya itu di lekuan-lekuannya gitu kan, sama nafas. Tapi puji Tuhan waktu itu juara dua. Juara dua keroncong. Habis itu sudah punya kedekatan dengan RRI dan kita selalu bersama-sama dengan RRI.
0: Berawal dari bintang radio juga ya. Ternyata jebolan bintang radio juga ini. Waduh. Orang bintang radio juga. Tapi memang mimpinya itu sebenarnya mau jadi apa sih Karoli sebenarnya?
1: Kalau sekarang ini saya juga bingung sih. Basic saya yang dulu kita bekerja di ini ya, di bridal dan di wedding organize dan lain sebagainya, sekarang larinya ke perhotelan, pertambangan, bingung juga kan. Tapi ya tidak selamanya kita itu, jadi kita mau sukses harus berani keluar dari zona nyaman dulu.
0: Setuju.
1: Jangan kita di zona nyaman akhirnya terbawa ke zona nyaman. Kalau kita mau sukses berani keluar dari zona nyaman itu. Seperti itu, walaupun pemiliknya usaha ini saya S1, tapi puji Tuhan staff-staff saya ada profesor, doktor, untuk pertambangan harus ada kan. Jadi, tapi ya kita belajar dari pengalaman. Ya kita harus pemimpin semua itu kan, walaupun kita staff kita dengan keahlian mereka di bidang mereka masing-masing, tapi yang menentukan adalah kita pemilik usaha itu. Tapi kita juga harus paham tentang aturan itu. Kalau dulu kita hanya pegang mic di panggung, sekarang kita harus hitung tentang tambang, tentang perhotelan. Tapi itu kita bisa karena belajar dari pengalaman seperti itu.
0: Bisa jadi penasaran, sebenarnya bidang apa saja sih yang menjadi usahanya Karo ini? Ayo dong, info dong.
1: Sebenarnya banyak.
0: Banyak ya? Apa aja itu?
1: Jadi lumayan
0: ya. Apanya banyak aja gitu ya. Tadi udah sempat disebut ya, hotel, tambang gitu kan ya. Bahkan juga foundation lagi ya, nanti kita akan ngobrolin soal
1: itu.
0: Ya.
1: Jadi dari situ, ya itu kita berani keluar dari zona nyaman. Dalam setiap usaha apapun pasti ada benturan-benturan itu wajar. Tapi harus kunci utama dalam kita berbisnis itu, pemimpin tuh harus paham usahanya dia. Iya kan? Harus paham. Kalau tidak paham susah. Jadi pemimpin itu harus paham dari usahanya apa yang dia buat, dia harus paham itu.
0: Artinya mimpinya Kak Roy sekarang mungkin sukses. Nah, itu terserah bagaimana, tapi mimpi saya dalam jadi orang sukses ya. Ya.
1: Memang itu doa kita, doa orang tua, doa banyak orang yang kita membantu kan mendorong kita membuka semua berkat-berkat itu.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Ini ada satu ilustrasi nih ya, ini seandainya ya, kita berandai-andai saja. Kalau seandainya Kak Roy bisa bertemu dengan Roy yang muda dulu, ya, ini kita coba pakai mesin waktu lah begitu. Apa yang ingin Kak Roy katakan kepada si Roy muda itu?
1: Ya jangan lelah berjuang lah, gitu kan. Terkadang kita, apa yang kita pikirkan, oh saya ingin jadi sesuatu seperti ini. tetapi Tuhan dan alam menggiring kita ke tempat yang lain, ya kita nikmati saja seperti itu. Ya pesan untuk adik-adik ya, kita selalu berjuang lah, jangan putus asa, selalu berjuang. Jadi setiap hantaman cobaan itu jangan membuat kita untuk ciut. Tapi terkadang kita punya konsep, oh saya harus jadi gini, tapi sebenarnya hidup kita tidak ke situ, bisa saja. Bisa saja Tuhan mengiringkan kita lewat jalur A, kita jalur A nih ya, Tuhan miring kita ke jalur B. Tapi bisa saja jalur B ini akan membuat kita lebih besar daripada jalur A, tapi dengan proses yang lebih lumayan, panjang, seperti itu. Dan saya sudah alami seperti itu. Jadi kenapa orang bilang, kok bisa sukses ya? Lah, saya bilang gini, coba tanya kepada semua orang sukses. Mereka bisa sukses karena mereka sudah banyak kena hantaman, jatuh bangun dulu baru bisa jadi.
0: Gagal berkali-kali. Betul. Juga.
1: Dari situ kita belajar. Kita belajar, oh ternyata kalau ini ya, oh ini ada lubang di situ ya. Kita jangan lewat situ lah.
0: Harus pintar ya.
1: Pintar. Boleh jadi banyak, semua orang sukses coba kita tanya. Mereka pernah lah kena hantaman-hantaman seperti itu, pasti. Wajar itu. Seperti itu.
0: Betul-betul. Ya. Jadi itu yang akan disampaikan, yaitu jangan menyerah, selalu mencoba begitu ya.
1: Selalu mencoba. Dan apa yang kita impikan terkadang di luar dari apa yang kita impikan. Tetapi saya yakin dari garis yang kita sudah minta kepada Tuhan pasti bisa saja. Kadang-kadang kita berpikir, wah ini kerjaan saya kok di luar dari basic saya ya. Tetapi kadang-kadang dari basic itu kita bisa jadi lebih besar loh. Dengan kita di luar basic kita, kita bisa jadi lebih besar.
0: Mau belajar ya.
1: Iya.
0: Mau belajar.
1: Belajar.
0: Tadi ngomong-ngomong soal usaha juga dan tentang masalah cobaan yang bertubi-tubi tantangan ya. Apa momen paling down begitu dari Kak Roy yang sampai pernah berpikir give up deh, ya udah aku menyerah. Pernah sampai di titik terendahnya itu?
1: Pasti.
0: Apa tuh kalau boleh tahu? Saat apa?
1: Pada saat itu 2010 saya resign, saya berpikir kan waktu friend saya jadi penyiar TVRI kan punya nilai jual untuk MC dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Waktu itu saja kita sudah MC, minta maaf ya, nominalnya udah lumayan. Waktu 2010 aja saya MC itu sekali MC 3 jam itu sudah 10 juta waktu itu saja. Jadi udah berpikir kalau 1 bulan kita dapat berapa. Jadi dari situ saya resign, saya fokus ke untuk MC dan lain sebagainya, entertainer. Berjalan waktu saya punya usaha dan lain-lain, 2014 ya, mungkin Tuhan mau uji saya lebih tinggi lagi ya, dinaikin saya. Itu saya sampai drop. Yang minta maaf, kita biasa pegang uang yang nominalnya waktu itu yang lumayan lah, per bulan sekian digit, itu sampai titik nol. ATM saya itu hanya sekitar 27.000. Bagaimana kita digoncang benar ya. Tapi ya karena kita tetap setia, dan waktu itu yayasan harus berjalan. Saya tetap jalani aja. Dan orang kan melihat siapa si Roy Bulan dan eksklusifnya dengan nilai besar, dengan segala macam dan segala macam. Tapi alami seperti itu 2014. Tapi ya puji Tuhan, karena kita setia, ya akhirnya diangkat lagi. 2016 Tuhan menggiring saya ke Manado. Ya ke Manado buka usaha. Kemudian 2017 saya ke Kalimantan.
0: Jalan-jalan ya?
1: Buka usaha.
0: Oke.
1: Akhirnya 2018-2019 saya ke Labuan Bajo.
0: Buka usaha juga di
1: situ. Iya, Tuhan.
0: Wow. Jadi usahanya ada di mana-mana dong, Mei?
1: Iya.
0: Manado,
1: Kalimantan, Denpasar, ya? Jakarta, Labuan Bajo.
0: Labuan Bajo. Waduh, keren banget ya. Tepuk tangan dong. Kita harus mengapresiasi dong ya usaha yang udah dilakukan, dan hasil usaha itu akhirnya yayasan ini semuanya untuk.
1: Jadi jadi begini, kebaikan orang tua akan ditularkan kepada anak-anaknya. Iya kan?
0: Betul.
1: Jadi saya bekerja itu dari 2000, kita udah selalu membantu. Pertama dari teman, keluarga terdekat, kemudian ada banyak yang minta bantuan, dan saya berpikir ya udahlah, kita legalis dulu ini yayasan. Kenapa dipakai nama Lunda Foundation? Pada saat kalau saya mau mendaftar itu kan saya pakai keluarga Bulan ya. Tapi ditolak karena sudah ada yang memakai. Nah, akhirnya waktu itu manajer saya kan Pak Max Puling juga, bintang radio. Jadi saya panggil beliau, saya bilang cobalah kita pakai bahasa Latin lah. Nah, ternyata dicek-cek Luna itu kan cahaya bulan.
0: Cahaya bulan, betul.
1: Nah, cahaya bulan akhirnya kita legalisirnya dengan Luna Foundation. Jadi dia mulai dari 2011 kita bekerja untuk, jadi puji Tuhan Luna Foundation itu tidak membantu saja masyarakat NTT, tapi sudah di luar masyarakat NTT sampai ke Lombok dan Pasar Aceh, banyak yang kita bantu. Jadi Luna Foundation itu pure kemanusiaan
0: ya.
1: Jadi kalau kemanusiaan, kita berbicara kemanusiaan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh agama, suku, politik, nggak bisa dia. Jadi kita pure membantu orang, dan kita membantu orang tidak perlu dia kenal saya dulu baru saya bantu, nggak perlu. Selama dia minta bantuan kita bantu, ya kan? Kemudian setelah kita bantu pun tidak perlu nanti dia balas saya apa, tidak perlu. Makanya dikatakan ikhlas.
0: Iya, ikhlas.
1: Ikhlas. Budaya tentu harus punya ikhlas, ikhlas yang tinggi. Pertama, ikhlas pertama kita bantu dia tidak perlu dia kenal saya atau saya kenal dia. Ikhlas kedua, kita membantu orang tidak perlu nanti saya tuntut dia, saya bantu kamu nanti kamu bantu saya apa, tidak perlu. Dan ikhlas ketiga ini harus kita bantu orang setelah itu tidak ada komunikasi. Dan itu terjadi karena kita dari awal kita sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Jadi dia mau bantu kita, mau kenal kita, mau hubungi kita lagi ya enggak apa-apa. Tapi yang membuat kita suka cita setelah kita ketemu di masyarakat, Pak Roy dulu pernah bantu anak saya, gitu. Ya puji Tuhan, berarti ada doa dia untuk saya.
0: Iya, ada doa dari mereka.
1: Doa-doa dari mereka ini yang membuat kita punya berkat selalu ada.
0: Iya, betul.
1: Dan seperti di agama apapun kan mengajarkan tentang, kalau teman saudara kita di Muslim kan zakat, ya kan? Kalau Nasrani juga kita punya dengan perpuluhan. Kalau teman-teman di agama kita di Hindu-Buddha, karma. Nah itu, kebaikan-kebaikan itu selalu dicatat. Ya bisa saja misalnya saya bantu Kak Vera. Pada saat saya susah bukan saja Kak Vera yang bantu, bisa orang lain yang bantu. Atau pada saat saya bantu Kak Vera, bisa saja Kak Vera tidak bantu saya, tapi orang yang bantu saya bisa anak cucu saya menerima berkat itu.
0: Karma baik yang terkumpul itu akan kita terima lagi gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Nah, saya penasaran, memangnya Luna Foundation ini lebih kemanusiaan, lebih ke aspek apa nih? Pendidikan kah? Atau budaya kah? Sosial politik? Atau bagaimana sih sebenarnya?
1: Jadi seperti saya katakan, Luna Foundation itu pure kemanusiaan, berdasarkan kasih, tidak melihat apapun itu, tidak dibatasi
0: kebutuhan apapun.
1: Ya. Tapi, jadi memang di itu saya bantu ya, bagi mereka masyarakat yang tidak mampu dari bidang pendidikan.
0: Pendidikan, oke.
1: Ya, mereka mampu, tetapi tidak punya kekuatan finansial. Itu kita bantu.
0: Oke.
1: Ya, kita bantu. Kemudian dari bidang kesehatan.
0: Kesehatan, oke.
1: Kesehatan, kalau mereka sakit ya, mereka tidak punya KIS, mereka tidak punya BPJS, itu kita cover. Kita cover mereka. Saya sering dapat teman-teman bersaudara yang saya bantu itu bukan karena program dari Luna, tetapi saya sering pantau mereka itu dari Facebook. Ada kan yang naikkan di Facebook, ada yang sakit butuh bantuan kan, benar ada yang memberi saya doain untuk cepat sembuh dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu inbox mereka secara pribadi untuk saya dukung seperti itu. Kemudian ada yang tidak mampu BPJS, kita cover seumur hidup. Kita cover seumur hidup mereka. Ya, kemudian untuk segi perumahan, dari segi perumahan itu kita bantu mereka benar-benar yang tidak mampu. Tapi harus ada lahan mereka sendiri,
0: Sendiri.
1: Jangan pinjam lahan keluarga. Saya tidak mau membantu orang keluar dari masalah tapi ada masalah baru. Saya tidak mau seperti itu. Kemudian juga Luna Foundation itu dia bisa membantu seperti kegiatan-kegiatan kepemudaan, kemasyarakatan,
0: keagamaan.
1: Keagamaan juga, kita bantu bangun gereja. Kita bangun gereja waktu COVID itu, minta maaf kan banyak itu gereja-gereja yang minta maaf, keyboard mereka itu kan dicuri. Ya karena pada saat itu kan COVID. Betul. Ya orang benar-benar
0: ekonomi
1: butuh ya, ekonomi akhirnya tidak melihat lagi. Kalau kita pikir waduh ini kalau ambil barangnya gereja kualat ya, tapi itu terjadi. Dan saya membantu banyak gereja yang kita bantu untuk kasih ganti mereka pianis, organ, itu kita bantu. Ada sudah berapa gereja kita bantu, juga bersaudara besar dari masjid juga kita bantu ya, kegiatan keagamaan mereka. Kemudian pura-pura juga kita bantu seperti itu.
0: Oke, okay. Saya penasaran untuk fundingnya dari mana itu?
1: Ya.
0: Fundingnya atau pembiayaannya atau dana?
1: Iya, pembiayaannya itu
0: ada
1: kan
0: kerjasama juga.
1: Jadi dengan... pembiayaan itu dari PT Roy Bulan.
0: Oh, langsung dari kakak sendiri ya?
1: Iya, jadi kalau kita berbicara kemanusiaan itu kan berbicara tentang program dan anggaran.
0: Iya, betul. Nah,
1: berarti jadi puji Tuhan dari PT Roy Bulan itu dari minta maaf pertambangan, properti, perhotelan, restoran dan lain sebagainya, keuntungan itu saya masukkan ke Luna Foundation.
0: Charity ya, itu kayak share CSR-nya lah begitu.
1: Iya, jadi kita memang bukan seperti teman-teman ya yang yayasan lain yang minta maaf program kita tawarkan ke sponsor, tidak. Jadi kita bantu mereka dari pure keuntungan dari Luna PT Roy Bulan itu, saya terus masuk di Luna Foundation untuk bekerja. Jadi seperti itu.
0: No, yang manajemennya itu berbeda-beda?
1: Berbeda-beda.
0: Okay.
1: Ya, jadi begini, kalau orang bilang saya ini berdiri di dua sisi ya, sebagai pemilik usaha PT Roy Bulan dengan unit usaha masing-masing, saya berdiri juga sebagai owner yayasan Luna Foundation. Memang kita tidak bisa satu profil, benar nggak?
0: Betul.
1: Jangan sampai saya berdiri di, kalau saya berdiri sebagai pemilik PT Roy Bulan, itu kan otomatis saya harus cari keuntungan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena di belakang saya ini kan banyak staff, ribuan pegawai kan. Mereka punya keluarga, harus dihidupi, jadi saya memang harus cari keuntungan. Tapi kalau saya sudah berbicara tentang yayasan kemanusiaan, tidak bisa saya cari keuntungan. Makanya kenapa staff itu saya pisahkan, mana manajemennya cari benefit, keuntungan, mana yang pure kemanusiaan. Jadi jangan kemanusiaan dibisniskan, kemanusiaan tidak mau saya seperti
0: pisahkan
1: itu.
0: Pisahkan ya, profesional ya. Itu
1: profesional
0: harus profesional juga. Kita ya. Ya. Oke, okay. Apa momen yang bikin terharu? Ketika Kak Roy menolong atau mungkin membantu begitu, ada momen yang buat terharu yang bikin Kak Roy akhirnya membuka pemikiran baru lagi tentang mengikhlaskan atau ikhlas itu ternyata seperti ini ya gitu.
1: Banyak ya, banyak ya? Saya temukan banyak. Kadang-kadang minta maaf, ada yang susah sekali sampai mau beli peti mati aja tidak ada. Itu langsung telepon ke saya, itu langsung saya kirim peti mati. Ada juga yang kadang-kadang misalnya mereka keluarga orang tua mereka meninggal di daerah lain. Anak ini daerah lain, mau ke sana nggak ada tiket. Itu telepon. Jadi telepon itu saya tidak perlu tanya, oh dia dari keluarga siapa dan siapa dan siapa. Saya hanya berpikir begini, oke, okay, saya bantu kamu. Saya kirimin tiket pesawat, minta nama, staff kirim tiket pesawat. Habis itu kita nggak dikontak lagi, bilang terima kasih, sudah. Saya berpikir kadang-kadang ya, manusia orang berpikir, Bapak bantu dia, Bapak kenal tidak? Saya tidak kenal dia. Benar nggak dia punya orang tua meninggal? Saya bilang begini, urusan dia saja. Ya kan? Yang penting saya bantu, dia minta bantuan, saya kasih bantuan. Entah benar atau tidak, dia dengan Tuhan aja yang tahu. Betul tidak?
0: Karmanya dia nanti dia terima.
1: Dia terima aja, dia yang terima. Seperti itu kan?
0: Okay.
1: Jadi kalau, kadang-kadang gini Kak Vera, yang membuat kita membayar apa yang kita membantu orang itu dengan keikhlasan hanya pada saat kita lihat mereka tersenyum setelah kita bantu. Itu saja. Banyak loh. Banyak. Ada yang kena kanker serviks. Banyak. Kanker payudara, ada yang kanker mata, itu kita. Jadi begini Kak Vera, Yayasan Luna Foundation itu bukan saja kita memberi mereka dari finansial uang,
0: iya,
1: tapi ada untuk tim kita lagi? Secara psikiater untuk mendoakan kita ada. Banyak loh Kak Vera yang bukan hanya butuh. Jadi begini, kadang mereka kita giring ke rumah sakit, tapi berjalannya waktu ternyata sakit mereka bukanlah sakit medis.
0: Mental.
1: Ya kita percaya tidak percaya itu ada.
0: Juga yang...
1: Ada. Terus ada juga yang harus kita doakan, dia stres gila, ternyata karena psikologis. Ya kita pendampingan lagi dari yayasan dengan psikologis dan didoakan sembuh. Dia itu harus ada itu seperti itu.
0: Seperti ya. Itu ya. Ya. Wah, keren ya.
1: Jadi ya pendampingan mereka seperti itu.
0: Terus yang terlibat di dalam yayasan ini juga orang-orang yang punya visi yang sama tidak dengan Karoy, gitu kan? Otomatis harus seperti itu kan?
1: Sama. tetapi ya juga mereka ini staff-staff saya, walaupun mereka bekerja kemanusiaan, kan mereka juga ada keluarga yang harus dihidupi.
0: Iya, setuju.
1: Tetap kita memberikan mereka bantuan-bantuan kemanusiaan itu, Kak Vera. Iya.
0: Oke. Dari semua pengalaman dan bantuan yang sudah Kak Roy berikan gitu, sebenarnya ya, dari lubuk hati yang paling dalam nih, apa yang Kak Roy cari nih? Ucapan terima kasih kah, atau kepuasan tersendiri ketika melihat mereka sudah dibantu, atau ada hal besar yang Kak Roy rasakan dalam diri?
1: Jadi saya berpikir begini, bagian kita adalah bagian mereka juga. Contohnya tentang kebaikan, ya. Contohnya Tuhan memberkati kita 100%, sekian persen itu ada bagian mereka. Contohnya di zakat itu kan adalah bagian mereka juga. Jadi kita jangan lupa untuk bagian mereka seperti itu. Kita harus memberi. Contohnya saya punya filosofi begini. Coba Kak Vera air ya di
0: air,
1: sini.
0: Okay.
1: Kak Vera taruh air penuh, dikasih air penuh. Selama 1-2 bulan tidak diminum. Jadi racun enggak? Kalau kita tidak tambah lagi, kita tidak minum, dia tetap begini aja. Jadi racun enggak?
0: Enggak.
1: Jadi racun kan?
0: Jadi racun ya?
1: Berkat Tuhan kan begitu juga.
0: Oh, karena kan kalau, banyak bakteri kuman yang masuk ya kita biar.
1: Kalau berkat Tuhan juga gitu. Kalau kasih kita tidak memberkati orang, berkat itu akan jadi racun bagi
0: iya,
1: kita.
0: Betul sih.
1: Tapi kalau air itu kita tambah dan tambah, dia akan selalu penuh, membagi orang, membagi berkat bagi tanaman di sekitar dia. Kita tambah terus, kita memberkati orang lain. Ini tidak akan jadi racun. Seperti itu. Oke?
0: Okay? Oh, ya.
1: Jadi hidup itu harus bisa berbagi.
0: Diberkati untuk memberkati.
1: Iya.
0: Ya, kan begitu
1: ya. Sekarang gini ya, banyak orang sudah sukses dari setiap karir, usaha. Tapi begitu dia nikmati banyak berkat, dia nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu. Terus uangnya untuk apa?
0: Betul.
1: Karena tidak mau memberkati.
0: Betul, setuju sih.
1: Iya kan?
0: Terlalu kolesterol, aduh tiba-tiba tensi lah.
1: Iya.
0: Bahkan ada yang takut jalan karena ada takut duitnya lebih banyak berangkas, kekhawatiran dan lain sebagainya.
1: Jadi saya berpikir simpel sajalah, kita ikut apa yang sudah difirmankan Tuhan, kita jalani aja. Ya kan, semua agama mengajarkan tentang kebaikan.
0: Betul.
1: Semua agama mengajarkan tentang kita berbagi untuk sesama kita. Seperti itu, dan biarlah dari doa mereka akan membuka jalan berkat kita sendiri. Begitu.
0: Amin. Yang terakhir, 1 menit yang terakhir ya. Kak Roy bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Mungkin ada moto hidup Kak Roy atau quote yang selama ini Kak Roy pegang dalam hidup yang selalu menguatkan Kak Roy untuk bisa berbagi dengan kita semua.
1: Baik, yang menonton Ruang Inspirasi Podcast RRI, cuman pesan dari saya, hidup itu jalani, kita selalu berbagi berkat apa yang kita punya. Maka berkat itu akan mengalir kepada kita juga. Kalau kita tidak pernah membagi berkat, bagaimana kita akan menerima berkat? Kesehatan seperti itu juga. Jadi itu adalah sebuah rangkaian cerita, berkat kesehatan, hidup dan mati itu akan diberkati untuk kita semua. Itu saja. Oke.
0: Okay. Tepuk tangan dong. Yeay, sangat menginspirasi sekali ya. Inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Kak Roy pada kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Roy Bulan. Untuk Luna Foundation-nya makin sukses, untuk usahanya juga makin sukses.
1: Dan juga mungkin ya Kak Vera mengajak ke yang melihat berita ini
0: menonton,
1: supaya ada faedahnya. Jadi memang kalau ingin kita bantu, silakan. Silakan saja.
0: Ada website Instagram, media sosial
1: boleh,
0: Luna Foundation?
1: Bisa lihat aja di Instagram saya, TikTok saya, Facebook saya, tetap Roy Bulan 2.
0: Roy Bulan.
1: Langsung ke ownernya.
0: Langsung ke ownernya aja. Nanti tiba-tiba saya DM juga.
1: Ya, itu ya. kita bantu ya. Jadi bukan saja, saya di NTT. Dimanapun provinsi mana kita.
0: Seluruh Indonesia.
1: Kita bantu.
0: Yang butuh bantuan.
1: Bantu. Kemarin dari Papua, dari Aceh, kita bantu. Dari Lombok, kita bantu. Semua kita bantu. Selama kita masih bisa bantu, kita bantu. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka bilang, lama sekali bantuan. Bukan. Karena banyak yang harus kita bantu. Tapi kita akan tahu mana yang harus prioritas. Contohnya, minta maaf. Dia kalau sudah kanker stadium terakhir, kalau kita pakai antrian panjang, dia sudah keburu mati.
0: Betul.
1: Jadi kita yang mana harus kita eksekusi prioritas, kita bantu. Seperti itu. Ya?
0: Oke. Okay. Baik, itu dia sudah disampaikan sama Kak Roy Bulan langsung ya. Jadi buat yang menonton podcast kita, selain menginspirasi juga memberikan atau membuka ruang bagi semua yang menonton untuk merasa jika ingin dibantu, langsung saja ngecek atau bisa DM langsung ke Kak Roy Bulan di media sosialnya tadi, Instagram, Facebook ya.
1: TikTok juga ada.
0: Oke, akhirnya demikianlah podcast RRI Ruang Inspirasi kita pada hari ini. Dan terima kasih buat semua yang sudah menyimak. Kita akan bertemu lagi di segmen-segmen lainnya yang tentunya tidak kalah menarik dengan tamu-tamu spesial yang akan saya hadirkan juga untuk Anda. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.

0: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Pro 2 FM.

0: sebuah desa kecil yang damai. Alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Dan ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi. Sampah menumpuk di sungai. Dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: bangun, Pak. Anginnya kencang sekali, Ibu takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
0: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: besar menghantam desa. Rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Suamiku, Tuhan, suamiku. Kalau saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang, lihatlah desa kita. Hancur, tenggelam. Tidak ada yang tersisa.

Dan begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
6: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas, sotonya.
6: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
10: Pro 2 FM,

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: raw, raw
1: you fish or meat?
2: Aku
0: steak,
2: sashimi. Kayak belum pernah. Lawar sih kak.
0: Lawar.
2: Lawar. Lawar. Karena kalau ikan mentah gitu, aduh gimana ya?
0: Kurang kan?
2: Kurang, kurang kan?
0: Kurang. Lebih enak kan dimasak gitu.
2: Iya.
0: Kan?
2: Ini enak. Udah patternnya kan untuk dimasak gitu ya. Banyak. Bukannya mau kayak gimana di luar daerah, di luar negeri gimana ya, but yeah, as we know that dari hewan sesuatu apapun we don't know, they have a lot of something we didn't know what they eat.
0: And after COVID our immune is down too.
3: Tapi sebenarnya kalau untuk lawar itu bukan mentah guys, jadi
2: kalau lawar ikan itu sih
3: untuk lemonnya itu kenapa penting harus ditaruh karena itu yang membuat daging itu masak
2: ya,
3: masak ya dengan proses
0: itu, bukan masak yang masak pakai minyak, masak yang di jadi tetap ada rasa mentah, mentah.
2: Tapi enak kok kalau aku. Tapi lawar, anggur laut, harus coba deh.
0: Sudah. Itu enak,
2: enak banget.
0: Pindang, kalau di Bali itu bilangnya pindang, lawar pindang.
2: Lawar pindang. Kalau di Sumba itu ada lawar kayak hari-hari tertentu, kayak di laut tuh airnya lagi surut, terus ada ini nyale. Ada nyale. Bukan nyale sih.
3: Oh,
2: aku forget deh.
3: Apa?
2: Nyale itu
0: nyale.
2: Nyale.
0: Nyale.
2: Maafkan aku, maafkan aku daerahku. I love Sumba always.
3: Tolong diklarifikasi.
2: Maafkan aku, Sumba aku tercinta. Ya nyale, of course nyale, nyale.
1: I'm really grateful I born in Sumba because a lot of unique food.
2: Nyale itu bahasanya mungkin akan aneh kalau dimakan cuma satu doang kalau dicoba
0: sama enggak dicocol sama sambal atau
2: harusnya itu kalau mau makan
3: rasanya sampai hari ini ya tidak bisa menelan itu.
2: Oh pernah
3: laut banget laut
2: iya laut kalau apalagi kalau baru pertama kali dari alat yang untuk ambil terus taruh di ember terus dimakan tuh air asin laut laut banget lah
3: laut
2: pokoknya
3: banget
2: gitu
3: rasanya.
2: Tapi kalau udah dibikinin sambal ditaruh jeruk nipis sama add some chili delicious dan itu bisa disimpan berhari-hari
0: sampai
2: bulan-bulan. Jadi kalau contohnya kita nyale itu cuma ada periode Maret sama Februari. Jadi kalau di dua bulan itu ada, terus kamu dapat banyak, terus kamu simpan bisa sampai Juni, April gitu.
3: Aduh, tidak kuat aku. Aku tidak kuat kalau
2: tapi itu seenak itu sih, apalagi dibikin kayak urap. Ini dicampur sama kelapa tuh diurapin aja, tinggal digoreng. Udah sesimpel itu.
0: Kalau digoreng oke. Okay.
4: Yes.
0: Oke okay lah, digoreng oke okay lah.
4: I understand.
0: Oke.
3: Okay. Kita coba. Imagine itu cacing-cacing itu dan
0: tapi
5: aku pernah ulat sagu mentah.
3: Oh ya, obat juga kan.
5: Ulat sagu mentah itu memang rasanya manis sekali. Kalau dibakar betul. Kalau dibakar rasanya kayak kulit daging ayam yang tebel.
3: Betul.
5: Iya, aku sudah pernah. Mungkin ya yaki for some other people, tapi ketika dimakan kepalanya dicopot dulu. Terus teksturnya kayak bukan jelly yang jelly sweet ya, jelly apa ya, jelly ya like chicken, teksturnya itu kayak kulit ayam, tapi yang tender, bagian tender.
3: Wow.
5: Tapi rasanya manis karena apa? Mereka kan sagu.
3: Iya sagu.
5: Kalau dibakar lebih enak lagi, kayak kulit ayam.
3: Oh my god. Tapi bentukannya tuh yang bikin orang-orang kayak.
0: Iya.
5: Bukannya bentukannya kayak
4: geli.
5: Kita.
4: Geli.
6: Iya sih kayak gimana bentukannya gitu tuh.
3: Pucet.
6: Iklan itu lagi.
4: Oh my god.
3: Bisa-bisanya Anda berpikir seperti itu.
5: Tapi seru loh di sore hari ini.
3: Oh, iya.
5: Udah lewat jam.
3: Kita lewat jam.
6: So sad.
3: Itu artinya.
5: Kok so sad? Itu berarti kita enjoy banget.
6: Enjoy happy banget. Ya. Happy banget.
3: Ini yang tadi pegang-pegang laptopnya gak dipegang.
6: aku takut munculinnya di sini.
4: Can we extend like for 30 minutes?

0: Asri banget, asri banget nih. Lulus terus terus.
1: Senyum nih cok, senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di posisi sebelah. Hah, pasti ramu balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu. Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Manusia hanya bisa membedakan dua jenis deo atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu.
1: Weh, siapa sih tadi sih? Kok enak banget ya lagunya.
0: Itu lagu dari Perunggu, teman Pro 2, dengan Aku Ada Untukmu gitu. Jadi aku 24 hours sama-sama teman Pro 2.
1: Enak ya kalau misalkan masing-masing tuh kayak paham tentang makna lagu ini. Aku Ada Untukmu. Gak perlu dicari-cari, apalagi yang tukang ghosting.
0: Itu kayaknya beside on true story ya.
1: True story. Kembali ke topik ya.
0: Kembali
1: hari
0: ke topik
1: teman Pro 2. Banyak dikupas deh.
0: Oh iya.
1: Iya. Aku takut cuy. Aduh. Dadah.
0: Bye bye.
1: Oke, itu When Pre 2 pastinya kita masih hadir ya, menemani kamu yang kayaknya udah di perjalanan pulang kerja ya kan Ji.
0: Iya, santai sambil
1: baru abis lihat sunset nih.
0: Bener teman Pro 2.
1: Lagi cari kuliner seputaran Kota Kupang. Tapi ada yang lagi stres karena masih hari Senin deh.
0: Masih hari Senin.
1: Hektiknya masih terasa.
0: Dan mungkin ada yang bawa kerjaan
1: juga deh.
0: Bawa kerjaan dari kantor ke rumah, itu yang bikin tambah ini ya. Tambah runyam gitu.
1: Jadi kalau misalkan kamu ya teman Pro 2, jangan sampai deh bawa kerjaan sampai ke rumah.
0: Iya, itu jangan deh biar apa,
1: kecuali ya mungkin ada beberapa kerjaan yang kalau menurut kalian lebih nyaman kerja di rumah. Oke, tapi kalau kerjaan yang harusnya kalian kerja di kantor dibawa ke rumah, aduh.
0: Itu jadi nanti waktu kamu sama keluarga kamu tersita teman-teman.
1: Iya, dan bikin tambah stres. Itu kenapa hari Senin tuh selalu jadi hektik. Tapi kalau menurut Yunda ya, kenapa sih hari Senin selalu ditakutkan oleh semua orang, Ji?
0: Ditakutkan sama semua orang?
1: Kayak tidak diinginkan oleh semua orang.
0: Oh, mungkin karena kamu pakai baju hijau hari ini.
1: Oh, aku kan sesuai tema konsep hari ini, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia.
0: Tentara Nasional Indonesia, wow.
1: Siap.
0: Berarti sudah dipikirkan sejak sudah dari jauh hari ya.
1: Siap.
0: Bajunya hijau. Oh, mana matamu?
1: Siap.
0: Mana matamu?
1: Gak lihat soalnya kita terestrial. Oke teman Pro 2, kita mau kasih satu nomor lagu dulu deh.
0: Yoi, dari koleksinya One Republic nih teman Pro 2.
1: Apa tuh?
0: Dengan All Fall Down. So buat kamu enjoy this one.
1: Enjoy.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Hai kamu, Pro 2 FM.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Ya. Yeah. Sudah jamnya waktu Indonesia menggalau.
0: Kenapa menggalau nih?
1: Ya, galau karena kerjaan belum beres.
0: By the way, mic kamu di mana nih?
1: Hello.
0: Oke.
1: Okay. Teman Pro 2, dengar suara saya.
0: Oke, okay, sudah.
1: Oh, ini belum bisa sih ini. Gak terima. Btw aku udah ngomong sejam loh teman
0: Pro. Sejam, agak lebih ya.
1: Tapi emang bener sih waktu Indonesia menggalau.
0: Waktu Indonesia menggalau teman Pro.
1: Iya kan, kalau udah jam-jam kayak gini kan Ci.
0: Tapi kalau hari Senin kita menggalau kayaknya makin parah tuh.
1: Kayaknya kalau untuk Yunda ya tidak ada waktu untuk menggalau.
0: Tidak ada waktu untuk menggalau
1: ya. Banyak kerjaan.
0: Oh, jadi ke distract gitu ya, sama banyak
1: ya,
0: kerjaan.
1: Ya, puji Tuhan ada yang distract kan. Tapi kalau ngomong soal akhir dari hari Senin ya, biasanya tuh yang paling ditunggu. Tapi sebenarnya kalau awal-awal minggu mau itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu yang masih di awal-awal minggu, itu masih terasa kehektikannya.
0: Oh gitu. Kalau bete kayaknya sounde hektik sekali, tapi kayak enjoy aja.
1: Mungkin karena Aji mulainya sore ya.
0: Mulainya sore ya. Ini
1: kan enggak mungkin banget.
0: Dari siang ya, dari pagi ya.
1: Tadi masih bawa podcast ya kayak sebenarnya tuh semangat banget. Tapi karena mungkin panas ya kalau siang
0: panas
1: itu.
0: Panas ya.
1: Terus kemarin juga Yuna cari informasi nih Ji, kenapa tuh banyak orang yang kayak tidak menginginkan hari Senin. Karena dari ini alur weekendnya. Kayak kita weekend tuh udah seru-seruan, tiba-tiba harus menerima kenyataan.
0: Drop gitu. Jadi dari yang kayak senang-senang langsung kayak kayak gitu.
1: Kalau kamu teman Pro 2 kayak gimana? Gimana Senin kamu?
0: Pasti sama ya, disamain aja.
1: Kalau gak sama tolong disamain aja gitu, biar gak repot ya.
0: Iya kan biar hati kita selaras gitu.
1: Tapi mau dong denger lagu Teh Hijau dong Ci.
0: Teh Hijau mana nih? Wait.
1: Aku mau dengerin Teh Hijau dari koleksinya Tulus yang jadi teman maca. Yes, tiba-tiba jadi teman maca, tiba-tiba cari teman maca, tiba-tiba pengen minum maca,
0: tiba-tiba digiling kayak maca.
1: Jangan dong. Ya ini spesial buat teman Pro 2 yang masih mau gabung seru-seruan, boleh langsung join aja.
0: Nah langsung aja putarkan This is Teh Hijau by Tulus.
1: Enjoy.

0: keren banget. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yeah. Yuh, ini sudah ada yang mau pulang nih teman Pro
1: 2. Karena hari Senin kan. Aduh, kalau ngomong soal hari Senin tuh ya. Yeah.
0: Sebenarnya
1: akan lagi sih. Tapi itu dia, semoga tidak sehektik yang jadi ekspektasi kita di hari Minggu ya. Tapi pastinya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin masih menjalani aktivitas kayak Aji, masih menemani teman Pro 2 ya. Semoga semangat selalu yang mendengarkan hari Seninnya dapat berjalan lancar, amin.
0: Kayak hari Minggu gitu rasanya.
1: Agak susah ya, ya. Gak usah ngapa-ngapain. Tapi Yuna juga sudah harus pamit undur voice. I know kalian tuh bakalan rindu banget. Tapi kayak gimana ya?
0: Kamu rindu.
1: Kamu rindu minum ini.
0: Minum apa?
1: Minum either. Tapi kasian juga ya, harus meninggalkan teman Pro 2. Pasti ada yang
0: maunya sampai malam ya.
1: Gimana ya kalau diingat-ingat, emang hari Senin banget sih. Hari ini udah memulainya dari jam berapa tadi tuh ya. Tapi gak apa-apa, setelah ini juga masih seru-seruan sama Aji. Ada tamu malam yang keren juga ya. Wow, luar biasa. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang udah setia pantau. Besok kita masih bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya teman Pro 2. So Yunda juga sudah harus pamit. Satu nomor lagu terakhir dong Ji. Apa sih?
0: Ada menghapus jejakmu. Karena kamu pulang jadi kita menghapus jejakmu.
1: Kayak tiba-tiba lagunya ikhlas banget ya. Aku pulang gitu ya. Udah Yunda tidak apa-apa. Enjoy your time with IG. Tetap jadikan dirimu sebagai headline. Karena kita Indonesia.
0: Indonesia.
1: Udah ya, temen Pre 2. Dadah.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Barengan sama Haji di Tamu Malam edisi kali ini. Dan pastinya bisa kamu

0: Malam.
1: Selamat malam. Apa kabarnya kakak di malam hari ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Nah, kak mungkin boleh perkenalkan diri dulu, terus juga boleh dikasih tahu sama teman Pro 2 yang lagi dengar sekarang kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa?
0: Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Ari Prakasa. Saya asli putra daerah dari Kabupaten Ende. Dan saat ini kesibukan saya bekerja di salah satu fasilitas kesehatan dan sedang menyandang gelar sebagai Putra Pesona Indonesia, di mana sebelumnya menyandang gelar sebagai Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur yang berkompetisi sebelumnya di Jakarta melalui ajang yang tadi sudah disebutkan, dan diberkati Tuhan sebagai first runner up dari Putra Pariwisata Nusantara Indonesia 2026 dan menyandang titel atau gelar sebagai Putra Pesona Indonesia di 2026.
1: Oke, berarti ini sebuah pastinya sebuah kebanggaan ya. Kak Gilang ini panggilannya Kak Gilang atau Kak Adi atau Kak Prakasa?
0: Gilang, Gilang.
1: Gilang, oke, Kak Gilang. Saya pikir tadi Kak Gilang Prakasa gitu kan. Oke. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mau kepoin Kak Gilang juga boleh banget ya. Pastinya nanti tanya-tanya aja di streaming YouTube kita. Dan langsung saja Kak Gilang, bagaimana tuh awalnya Kak Gilang akhirnya tertarik untuk mengikuti ajang Putra Pariwisata Nusantara, kemudian juga Pesona Indonesia. Boleh diceritakan?
0: Oke, jadi sebetulnya ini adalah salah satu ajang atau kegiatan yang berkolerasi dengan ajang yang sudah dibuatkan dari pemerintah daerah di Kabupaten Ende khususnya. Jadi waktu itu di bulan Desember 2025, pemerintah daerah Kabupaten Ende khususnya di Kranasda Kabupaten Ende membuat sebuah kegiatan atau pemilihan putra putri daerah, di mana itu di sini disebutnya Koofai Nuamuri. Itu putra dan putri Kabupaten Ende 2025-2026. Jadi berkelanjutan dari ajang itu, alhamdulillah terpilih sebagai winner untuk putra daerah bersama dengan Karmenita Lambah yang sedang menjabat sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026. Kita berdua mendapatkan gelar sebagai Koofai Nuamuri dan diberi kesempatan lagi oleh pemerintah daerah untuk mengikuti ajang ke tingkat nasional. Akan tetapi waktu itu masih ada proses audisi oleh Yayasan Pusat. Di sini dalam rangka ini adalah Eljon Indonesia atau Eljon Pigeon. Jadi kita mengikuti proses audisi atau seleksi dulu nih kan, via online. Jadi waktu itu di bulan April atau Mei kita mengikuti audisi dan diberi kesempatan lagi, dan berkat oleh Tuhan kita dipercayakan untuk mewakili Nusa Tenggara Timur untuk mewakili dalam ajang Putra Pariwisata Nusantara 2026. Kemudian untuk Nona Carmen itu di Putri Pariwisata Indonesia 2026. Seperti itu. Okay. Kemudian dalam proses perjalanan hingga waktu bootcamp itu memang banyak sekali kendala, tantangan dan lain sebagainya, sehingga dalam titik ini pun keberhasilan sebagai Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur dan mendapatkan gelar sebagai Putra Pesona Indonesia 2026, sebetulnya banyak sekali perjalanan dan rintangan serta tantangan yang kami hadapi kan, seperti itu.
1: Oke. Nah tadi juga dimention kemarin juga kita sempat ngobrol juga Kak Gilang sama Kak Carmen ya kemarin. Dan akhirnya kali ini Kak Gilang. Itu juga menarik banget Kak ceritanya, dan sebenarnya Kak boleh diceritakan sedikit juga kenapa sih akhirnya bisa mengambil kesempatan untuk ikut ajang ini gitu.
0: Baik, sebetulnya background saya itu bukan dalam dunia pageant kakak, tetapi lebih ke entertain, seperti alhamdulillah punya bakat sebagai pemula dalam bernyanyi, jadi lebih fokusnya di bernyanyi sebetulnya. Akan tetapi mungkin waktu itu dikasih ruang, dikasih wadah dan dikasih kesempatan untuk bergabung di dunia pageant, sebetulnya nothing tulus, kita khususnya saya tuh berjalan saja, apapun yang dilewati, betul-betul mencoba untuk berkembang, mencoba untuk belajar, tetapi sekali lagi Tuhan memberkati dan berikan

jalan dalam dunia pageant ini, banyak sekali hal-hal yang Gilang belajar, banyak sekali hal-hal yang insight-insight baru yang saya dapatkan. Sehingga dari sisi lainnya, dalam dunia pageant ini sebetulnya bukan hanya secara tampilan. Jadi ini satu hal yang menarik, karena dari dulu sebelum saya tahu dunia pageant seperti apa, saya merasa bahwa mungkin pageant itu hanya berdasarkan tampilan, kemudian bagaimana kita bisa berjalan di depan umum dalam artian catwalk dengan baik. Tetapi di satu sisi, ketika saya melihat peluang bahwa kita bisa berkembang secara wawasan, kemudian secara public speaking, cara komunikasi skill, dan cara bersosial dengan baik, disitulah yang membuat saya kayaknya ada satu hal atau satu poin yang sangat-sangat berkolerasi atau sangat klik dengan keseharian saya. Seperti itu, Kak.

0: Oh iya kak, alright, ini mic-nya diturunkan ya. Jadi lanjut lagi kak, tadi sempat di mention juga gitu, bagaimana sih kak dari awal proses akhirnya berhasil menjadi first runner up Putra Pariwisata Nusantara NTT. Ini berbeda juga nih kak, dari Putra Pesona Indonesia ya pastinya. Bisa didengar kak, kak Gilang?
1: Oke, sorry Kak.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya Putra Pesona dan Putra Pariwisata Nusantara 2026 itu satu kesatuan. Jadi dalam artian ini, dalam lima besar terpilih sebagai winner dari Putra Pariwisata Nusantara 2026 itu kita ada lima besar yang sudah istilahnya sudah diberikan titel sebagai winner. Tetapi dalam ini kategorinya adalah yang juara satu itu menyandang sebagai gelar Putra Pariwisata Nusantara 2026, kemudian first runner up itu sebagai Putra Pesona Indonesia, kemudian second runner up sebagai Putra Kopi Indonesia 2026, juara keempat sebagai Putra Ekonomi Kreatif 2026, dan juara kelima sebagai Putra Agrowisata 2026. Jadi sebetulnya titel Putra Pesona Indonesia 2026 itu sangat masih dalam satu kesatuan Putra Pariwisata Nusantara 2026. Oke, jadi untuk dalam proses perjalanan dalam ajang ini dan sampai saya menyandang gelar sebagai Putra Pesona, seperti yang sudah saya sampaikan pada awal pembicaraan tadi bahwa ada kegiatan atau ajang yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten ED 2026, tetapi banyak sekali tantangan, kemudian banyak sekali pressure pastinya, kemudian banyak sekali hal-hal yang membuat saya sebagai anak muda cukup lelah, cukup insecure, cukup menguras tenaga dan pikiran. Akan tetapi dalam proses ini saya tahu bahwa banyak orang-orang yang sudah memberikan kesempatan, memberikan doa, memberikan dukungan dan support. Jadi sebagai delegasi yang baik, kemudian sebagai interpretasi Kabupaten ND khususnya Nusa Tenggara Timur yang baik, pastinya saya meyakinkan diri bahwa saya bisa menjadi panutan atau public figure dan bahkan contoh yang baik buat anak muda atau generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Dalam proses ini tentunya banyak sekali yang perlu dipersiapkan kakak. Ada yang namanya kesehatan mental, kemudian fisik secara mumpuni, wawasan, kemudian persiapan-persiapan lainnya seperti kita harus melakukan photoshoot, melakukan take video karena memang ada PR-PR atau hal-hal yang harus kita siapkan untuk bakal kita tampilkan bagaimana Nusa Tenggara Timur di ajang nasional nanti. Kemudian ada coaching dalam artian ini public speaking, kemudian catwalk, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak sekali persiapan-persiapan yang betul-betul harus dipersiapkan sebagai delegasi Nusa Tenggara Timur. Mungkin rekan-rekan dan teman-teman melihat bagaimana Nusa Tenggara Timur itu diinterpretasikan dengan baik di sana. Tetapi di balik semua itu sebetulnya banyak sekali perjuangan kita anak muda di Nusa Tenggara Timur, perjuangan tim kerja, perjuangan para stakeholder dan orang-orang yang mendukung kita anak muda khususnya saya sebagai delegasi dari Nusa Tenggara Timur. Jadi proses perjalanan cukup panjang, persiapan juga cukup banyak, dan pastinya di sini doa dan support yang selalu dibutuhkan oleh saya sebagai delegasi dari Nusa Tenggara Timur.
0: Wow, menarik sekali teman Bro Dua tadi juga semuanya itu bisa dicapai bukan karena hanya satu pihak saja gitu yang berkontribusi, tapi semuanya ini ikut nih membantu untuk akhirnya jadilah ini seorang Gilang Adi Prakasa teman Bro Dua. Ini bak orang tua ya. Tapi Kak Gilang mungkin tadi juga sudah dijelaskan soal prosesnya apa-apa saja yang harus dipersiapkan gitu kan dari catwalk dan sebagainya. Kalau boleh ditanya nih Kak Gilang, siapa nih sosok yang paling memberikan dukungan sama Kak Gilang selama mengikuti ajang ini, dan mungkin juga soal role modelnya seorang Gilang Adi Prakasa itu siapa gitu. Silahkan Kakak.
1: Jadi mungkin bisa saya bagi beberapa part Kakak. Untuk orang yang paling berkesan, orang yang paling memberikan support dalam hal ini pastinya orang tua, khususnya almarhum di mana almarhum ibu sudah meninggal 2 tahun lalu, tetapi saya yakin beliau tetap ada bersama saya. Kemudian beliau selalu mendoakan Gilang dari surga. Kemudian yang kedua, ada tim kerja yang sangat-sangat mendukung Gilang. Di sini ada tim kerja, ada bagian videographer, kemudian ada tim kerja namanya Kakak Rikin Raja. Itu sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat memberikan impact yang sangat besar buat persiapan Gilang. Ada Kakak Dev Gesi Raja sebagai videographer, di mana beliau sangat-sangat effort, sangat-sangat memberikan support secara tidak langsung. Dalam artian ini, bantuan berupa videographer ini sangat membekas dan berkesan, karena sampai di titik ini dalam ajang Putra Pariwisata Nusantara 2026, Gilang mendapatkan salah satu special award, yaitu video pariwisata terbaik, yang betul-betul Gilang percaya bahwa video ini disandingkan dengan video-video pariwisata dari provinsi-provinsi lain, dan mendapatkan gelar itu menurut Gilang itu sangat luar biasa. Dengan perjuangan yang begitu besar, kemudian effort-effort dari tim kerja yang begitu baik, dan pastinya juga ada para stakeholder dan khususnya pemerintah daerah yang sudah memberikan dukungan dan support. Jadi orang-orang di balik ini yang berdiri buat Gilang, yang berdiri buat saya untuk membukakan jalan lebih baik dan memberikan peluang lebih besar untuk bisa maju di ajang ini. Sebetulnya memang masih banyak keterbatasan, tetapi karena orang-orang di balik inilah yang membuat saya yakin dan membuat saya lebih percaya diri bagaimana saya bisa menginterpretasikan Nusa Tenggara Timur dengan segala keterbatasan, tetapi saya percaya saya memberikan senyum paling lebar, saya berdiri paling depan bahwa inilah Nusa Tenggara Timur di mana surga atau bisa dibilang surga tersembunyi dari Indonesia Timur, Kakak.
0: Wow, menarik sekali teman Prodo. Tadi sempat dimention juga sama video pariwisata terbaik, itu juga banyak sekali orang-orang yang membuat akhirnya bisa jadi yang terbaik gitu, Gilang. Nah, mungkin dijelasin dulu nih, Kak Gilang, video pariwisata terbaik itu apa? Isu apa yang diangkat? Pariwisata mana yang diangkat? Kemudian juga bagaimana akhirnya itu bisa menginterpretasi Nusa Tenggara Timur?
1: Oke, jadi dalam proses pembuatan videographer ini bersama Kakak Dev Gesi Raja dan Kakak Leonutri, jadi kita membuat konsep di mana Nusa Tenggara Timur itu tidak hanya indah secara alam, tetapi berkesan secara kultur budayanya, kemudian krusial secara sejarahnya, kemudian hangat dalam sosialnya. Jadi aspek-aspek ini kita masukkan dalam satu kesatuan video pariwisata yang alhamdulillah, puji Tuhan, dalam video ini kita semua mendapatkan gelar sebagai video pariwisata terbaik. Kembali lagi konsep yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur bukan hanya pariwisata, tetapi Nusa Tenggara Timur itu memberikan pariwisata yang baik secara alamnya, kemudian budaya, sejarah, dan sosialnya. Kita memasukkan beberapa konsep. Yang pertama ada video wisata alam. Jadi kita ambil wisata alam itu, yang pertama ada Danau Kelimutu, kemudian ada Pulau-Pulau Rote, kemudian ada keindahan pegunungan, yang kita ambil footage-footage-nya di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Kemudian wisata sejarah. Kita tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, itu ada yang namanya Situs Bung Karno dan Taman Renungan Bung Karno. Ini menjadi wisata sejarah bagi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, karena dalam hal ini wisata sejarah di mana masyarakat Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan bahkan masyarakat Indonesia bisa berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten ND, untuk mendalami wisata sejarah dengan baik, di mana ada edukasi terkait Nusa Tenggara dan terkait situs Bung Karno atau perjalanan Bung Karno menginjakan di Pulau Flores, khususnya untuk mendapatkan sila-sila dari Pancasila itu kita jadikan sebagai konsep wisata sejarah. Kemudian ada wisata edukasi, di mana di Nusa Tenggara Timur itu terdapat namanya Aksara Lota, di mana itu adalah salah satu wisata edukasi salah satu atau satu-satunya bahkan di Nusa Tenggara Timur, di mana Aksara Lota itu ada di Kabupaten Ende. Jadi itu menjadikan wisata edukasi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan terakhir kita tampilkan bagaimana tenun ikat serta sosial masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat menjunjung tinggi nilai toleransi, kemudian keberagaman, serta saling menghormati. Kita masukkan dalam aspek atau konsep dari video pariwisata itu. Jadi saya bersama rekan-rekan tim kerja khususnya para videografer membuat satu konsep kesatuan yang sangat menarik dan begitu besar sesuai dari konsep yang begitu hebat, sehingga menjadikan satu konsep video yang menurut saya ya, dan bahkan masyarakat Indonesia, ini adalah video yang cukup menarik untuk bagaimana menginterpretasikan Nusa Tenggara Timur yang kaya akan berbagai aspek wisatanya, kakak. Seperti itu.
0: Oke, jadi dari mulai wisatanya seperti itu kak, kemudian juga ada tradisi yang dibagikan dan pastinya budaya atau culture-nya gitu. Berarti ini satu kesatuan yang komplit ya. Jadi kalau misalnya orang menonton atau mendengar video tersebut tuh bisa langsung ya setidaknya itu paham gitu akan alam dan tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur sendiri, khususnya di kota Ende ya teman Pro 2. Nah Kak Gilang, ini setelah mendapatkan gelar tersebut gitu, Kak Gilang, apakah ada perubahan dari cara Kak Gilang melihat diri sendiri dan kemampuan yang dimiliki, kemudian juga bersamaan dengan bagaimana dampak yang ingin diberikan sama masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia?
1: Baik, jadi terkait gelar sebagai Putra Pesona Indonesia 2026, jadi sebetulnya ada yang menarik kakak. Ketika titel pesona itu diberikan kepada saya, mungkin masyarakat awam itu akan melihat bahwa pesona dalam rangka apa, dalam hal apa. Tetapi Gilang di sini mau menegaskan bahwa ini karena ini adalah korelasi dari pariwisata. Jadi saya harap masyarakat muda khususnya Nusa Tenggara Timur dan Indonesia bahwa pesona ini adalah pesona pariwisata di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali berbagai program yang sudah dipersiapkan dan berharap bahwa ini adalah langkah awal bagi saya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bisa memberikan impact kepada Indonesia. Dan saat ini gelar yang diberikan kepada saya itu adalah gelar bukan lagi Nusa Tenggara Timur, tetapi bagi masyarakat Indonesia. Pastinya banyak program, kemudian perubahan-perubahan yang diharapkan melalui gelar ini. Jadi tugas terbesar saya adalah bagaimana saya bisa menginterpretasikan pesona pariwisata yang ada di Indonesia dengan baik. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur kemarin khususnya Flores sedang mengalami gempa di 7,7 magnitudo. Jadi ini adalah langkah awal di mana banyak sekali infrastruktur aksesibilitas di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores yang mengalami gempa kemarin. Dan di luar itu juga banyak sekali infrastruktur dan aksesibilitas yang masih sangat-sangat minim untuk dinikmati destinasi wisatanya oleh masyarakat lokal dan bahkan masyarakat Indonesia di luar sana. Jadi fokusnya saya sebagai Putra Pesona Pariwisata Indonesia 2026 adalah bagaimana menampilkan pariwisata bukan hanya objek wisatanya saja, tetapi secara infrastruktur dan aksesibilitas itu harus dapat menjadi satu kesatuan dalam pesona pariwisata tadi. Ketika masyarakat atau wisatawan mau mengunjungi destinasi wisata, harapannya adalah mereka bisa menikmati infrastruktur dan aksesibilitas yang baik, kemudian meninggalkan kenangan juga yang baik. Karena kita tahu bahwa mungkin di beberapa destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti Wairebo, kemudian Labuan Bajo, beberapa destinasi wisata di sana, dan mungkin di Kabupaten Ede ada namanya Bukit Liaga, itu sangat minim aksesibilitas dan infrastruktur yang mungkin masih sangat-sangat berkekurangan, kakak. Contohnya di Bukit Liaga. Bahkan banyak sekali masyarakat lokal di kabupaten ini itu yang belum merasakan karena aksesnya ke sana sangat sulit. Kita harus melewati jalan yang bebatuan, kemudian harus menyeberangi pulau menuju Bukit Liaga itu secara independen, karena tidak ada wadah yang memberikan akses jelas ketika kita harus mengunjungi ke sana. Jadi semuanya diurus secara mandiri. Jadi itu merupakan salah satu PR besar buat saya sebagai interpretasi dari Putra Pesona Pariwisata Indonesia 2026 untuk bekerja sama bersama para stakeholder dan pemerintah setempat. Mari kita sama-sama untuk bicarakan bagaimana program-program yang baik untuk kemajuan infrastruktur dan aksesibilitas di berbagai destinasi wisata. Mungkin juga Werebo, karena Werebo lagi hype sekarang, eksistensinya lagi naik. Tetapi kita tahu bahwa akses menuju desa Werebo itu agak kesulitan. Kita harus melewati jalan-jalan yang kurang baik, kemudian rawan juga buat keselamatan, kemudian akses juga di sana mungkin kurang diperhatikan. Jadi hal-hal inilah yang membuat saya sebagai Putra Pesona Pariwisata Putra Pesona Indonesia 2026 ingin menerapkan berbagai regulasi dan program bersama, tentunya bersama pemerintah setempat, untuk mari kita bicarakan bersama agar eksistensi yang disondingkan ke media itu tidak hanya bagaimana keindahan destinasi wisata tersebut, tetapi aksesibilitas dan infrastruktur untuk menuju destinasi wisata itu juga tetap diperhatikan. Karena kita harap bahwa ketika wisatawan mengunjungi destinasi wisata tersebut, bukan hanya pengalaman di destinasi wisatanya, tetapi perjalanan dan pengalaman dalam melalui proses menuju destinasi wisata itu bisa dirasakan juga dengan baik. Seperti itu, Kakak.
0: Oke, okay. Wow, menarik sekali nih. Kalau selain dari Werebo mungkin, Kak Gilang, yang sekarang lagi happening ya, apakah ada pariwisata yang menurut Kak Gilang menarik nih untuk diperkenalkan kepada masyarakat?
1: Oke, okay, sebetulnya kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur tuh banyak sekali yang namanya destinasi wisata. Dan ketika Gilang berada di ajang ini, banyak sekali yang menyebutkan bahwa Nusa Tenggara Timur adalah surga dari pariwisata Indonesia. Jadi saya percaya bahwa setiap kabupaten di setiap tempat dari Nusa Tenggara Timur memiliki cerita dan memiliki keindahan dari destinasi wisata dari masing-masing kabupaten itu. Seperti yang sudah saya sampaikan, Kakak, bahwa ada wisata sejarah, wisata alam, dan lain sebagainya. Jadi kembali Gilang mau sampaikan bahwa mungkin kalau Kakak juga berkesempatan untuk searching atau mungkin mengunjungi, ada Bukit Liaga.
0: Liaga
1: ini sedang diusahakan. Iya, Bukit Liaga itu ada di Kabupaten Ende di Pulau Flores dan ada di Kecamatan Kota Baru, di mana jika dilihat lebih dilihat secara destinasi wisata hampir mirip Raja Ampat dia. Selain dari julukan ini, mungkin Raja Ampatnya Pulau Flores. Jadi menarik. Secara wisata alam dan wisata bahari, itu sangat-sangat masuk, Kak. Karena di Bukit Liaga itu kita merasakan keindahan alamnya, kemudian kita juga bisa merasakan keindahan wisata baharinya. Jadi dua aspek ini sudah dalam satuan. Ini masih merupakan destinasi hidden gem, karena belum terlalu ketahui oleh banyak orang, belum terlalu di-up dalam media sosial, tetapi dalam program ini juga bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Ende sama-sama mulai pelan-pelan kita perhatikan bagaimana kita mau menaikkan atau memberikan insight yang lebih bagus untuk Bukit Liaga dalam promosi di luar sana. Seperti itu.
0: Wah, nanti kapan-kapan boleh tuh kita ke Bukit Liaga ya, teman bro dua. Nah, Kak Gilang, menarik sekali. Kita bakal rehat dulu sementara, nanti setelah ini bakal kembali lagi, teman pro dua. Jadi buat kamu yang punya beribu pertanyaan ya di kepala untuk Kak Gilang, pasti akan dijawab teman pro dua. Dan buat kamu yang juga lagi pantau di aplikasi RRI Digital, teman pro dua, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Memori kita by Nyoman Paul, teman pro dua. Enjoy this one.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tamu malam, ada tamu malam di Pulau menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan pastinya kita juga masih ngobrol bersama dengan Gilang Adi Prakasa, teman Pro 2 yang merupakan putra pesona Indonesia tahun 2026. Kak Gilang Adi Prakasa, apakah masih bersama kami?
1: Iya, halo Pak.
0: Iya, oh baik Kak Gilang. Nah Kak Gilang, boleh dilanjutkan lagi karena sejauh ini apalagi in this economy, Gen Z bilangnya, media sosial tuh punya peran yang sangat penting untuk menyebarluaskan dan juga pastinya untuk mengenalkan gitu pariwisata kita sendiri. Nah, bagaimana cara Kak Gilang sebagai putra pesona Indonesia tahun 2026 untuk mempromosikan bisa dibilang wisata untuk masyarakat?
1: Baik, sebetulnya media sosial itu sangat berpengaruh atau sangat memberikan dampak atau insight yang sangat positif. Bahkan, tapi banyak juga celah-celah atau banyak juga istilahnya risiko-risiko buruk jika disalahgunakan oleh para generasi muda. Melalui media sosial juga saya rasa mampu memberikan cerita, mampu memberikan storytelling, mampu memberikan kesan bagi para wisatawan yang mungkin belum mempunyai kesempatan atau belum mempunyai waktu dan finansial yang cukup untuk bisa mengunjungi destinasi wisata itu. Jadi sebagai anak muda atau generasi muda di 2006 yang kakak sampaikan tadi bahwa indeks ekonomi itu juga memberikan pengaruh dalam media sosial tadi. Jadi ketika saya sebagai delegasi atau interpretasi dari Nusa Tenggara Timur dan saat ini sebagai putra pesona Indonesia, harus betul-betul mampu menggunakan media sosial dalam mempromosikan destinasi wisata, di mana yang sudah saya sampaikan bisa memberikan momen, memberikan storytelling, menampilkan bagaimana destinasi wisata itu dengan baik melalui media sosial agar bisa dapat dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat Indonesia khususnya dalam merasakan destinasi wisata itu sendiri. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu dengan baik, apakah secara positif atau negatif, karena kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang AI bisa disalahgunakan, kemudian media sosial sebagai di mana bisa menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Jadi harapan saya terkhususnya bagi para generasi muda, mari sama-sama kita menggunakan media sosial, dalam hal ini dalam konteks pariwisata. Mari kita menampilkan bagaimana Nusa Tenggara Timur yang dijuluki sebagai surganya wisata dari Indonesia Timur dengan baik agar para wisatawan, dalam hal ini wisatawan lokal bahkan mancanegara, bisa tertarik datang ke Nusa Tenggara Timur dan memberikan insight yang begitu banyak dalam ekonomi, kemudian dalam perputaran ekonomi tadi, kemudian bagaimana mereka bisa merasakan bukan hanya destinasi wisatanya tetapi kenangan, kesan, dan mereka bisa melihat secara langsung adat dan berbagai kekayaan dari tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu kata.
0: Oke, berarti bukan hanya soal destinasi atau wisata, tapi juga budaya, kemudian juga adat yang ada di Nusa Tenggara Timur, seperti itu. Nah, selain dari yang sudah disebutkan tadi, Kak Gilang, budaya lokal juga menjadi daya tarik ya untuk wisatawan. Bagaimana nih caranya supaya generasi muda itu tetap menjaga budaya lokal supaya bisa tetap hidup lebih lama di tengah perkembangan zaman?
1: Oke, jadi kalau pertanyaan tadi lah bagaimana? Sebetulnya ada dua yang Gilang pelajari atau saya pelajari selama di ajang itu, ada dua objek yang sangat berpengaruh, yaitu masyarakat lokal dan generasi muda. Dua objek ini, dua peran ini sangat berpengaruh kakak dalam menjaga eksistensi budaya lokal itu sendiri. Yang pertama, kita tahu bahwa destinasi atau kualitas destinasi wisata itu juga berpengaruh dalam bagaimana eksistensi budaya lokal itu terjaga. budaya lokal itu juga terjaga, harus berdasarkan kualitas masyarakat lokal di destinasi wisata itu sendiri. Peran generasi muda juga memberikan dampak yang cukup besar dalam sustainable tourism, khususnya dalam budaya lokal itu. Jadi harapan Gilang dan pastinya masyarakat Indonesia berharap bahwa dua peran ini, khususnya generasi muda, mampu memberikan insight dalam artian kita tahu bahwa saat ini masyarakat atau generasi muda yang ada di Indonesia, ketika ada waktu-waktu lowong atau waktu-waktu luang, mereka memilih untuk menghabiskan waktu menggunakan gadget ataukah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara sektor pariwisata, khususnya menjaga sustainable tourism tadi, harapan kita semua, para generasi muda itu bisa mengambil waktu atau spend time untuk mari kita sama-sama memperhatikan pariwisata dengan cara kita turun langsung ke lapangan. Ketika mungkin di weekend ataukah di hari cuti atau di tanggal libur, harapan kita semua di hari itu bisa diluangkan untuk bagaimana kita turun ke destinasi wisata, memberikan itu bagus melalui media sosial, kemudian ke masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal atau opsi yang secara tidak langsung sesuai pertanyaan tadi, bagaimana kita menjaga eksistensi dari budaya lokal itu. Jadi harapannya bahwa peran-peran generasi muda dan masyarakat lokal itu bisa menerapkan dalam artian ini, ketika mereka mendapatkan waktu luang atau mempunyai waktu kosong, mereka bisa turun langsung ke lapangan untuk tadinya kita mempelajari kembali, kemudian mempromosikan kembali bagaimana budaya lokal dan destinasi wisata itu. Seperti itu.
0: Okay. Nah, dalam proses tersebut, Kak Gilang, pasti ada dong yang namanya tantangan yang harus diselesaikan gitu, dan mencari solusi gitu, Kak. Sejauh ini gitu, dalam memperkenalkan wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, di ND, dan secara umum di Indonesia itu, apa tantangan yang ditemukan dan bagaimana kamu memecahkan tantangan tersebut?
1: Okay. Kalau berbicara terkait tantangan sebetulnya, sangat banyak Kak, tantangan yang saat ini atau selama ini saya hadapi, karena kebetulan saya juga cukup aktif di beberapa komunitas dan berkolaborasi dengan beberapa komunitas dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dan pariwisata, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika waktu itu saya bersama rekan-rekan dari komunitas melakukan aksi nyata, kita turun ke lapangan untuk memperhatikan serta melihat bagaimana situasi di lapangan terkait destinasi wisata yang bukan hanya alamnya tetapi ada budayanya di situ. Yang pertama adalah tantangan terbesar itu bagaimana mereka mendapatkan wadah atau binaan yang cukup jelas atau lebih jelas dari pemerintah daerah mungkin, dan pemerintah setempat, untuk bagaimana arahnya mereka untuk bisa mengembangkan wisata ini lebih bisa dikenal dan lebih bisa dijaga kembali. Itu yang pertama. Mereka harus butuh wadah dan regulasi yang jelas agar arah pariwisata ini bisa dikembangkan lebih baik kembali. Kemudian yang kedua, mereka di sini juga harus diperhatikan yang namanya adalah potensi wisata. Kita tahu bahwa destinasi wisata harus mempunyai potensi wisata-wisata yang mendukung seperti UMKM, hasil bumi, dan kerajinan-kerajinan yang bisa dikembangkan oleh masyarakat lokal. Tetapi setelah saya dan rekan-rekan turun ke lapangan, potensi-potensi itu tidak bisa dikembangkan karena kembali lagi ke poin pertama, tidak ada wadah yang bisa memayungi masyarakat setempat untuk mengembangkan destinasi wisata melalui potensi alam tadi. Kemudian yang kedua adalah kesadaran wisata dari masyarakat lokal. Jadi ini salah satu menjadi aspek yang sangat berpengaruh dalam sustainable tourism tadi. Karena ketika masyarakat lokal tidak sadar bahwa destinasi wisata yang ada di daerah mereka itu cukup bisa dikembangkan atau bahkan sangat-sangat menarik untuk diperkenalkan, maka kita tahu bahwa destinasi wisata tersebut tidak akan bisa dikembangkan dengan baik jika kualitas masyarakat atau kesadaran dari masyarakat lokal itu juga tidak bisa kita kembangkan dengan baik. Secara garis besar selama ini yang saya dapatkan seperti itu kata tantangan-tantangannya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk yang apa ya, membangun kesadaran tersebut dari masyarakat sendiri itu pastinya cukup sulit karena memang banyak kepala yang harus dikasih tahu gitu kan, kayak secara gamblang gitu kan. Dan sejauh ini gitu kan, apakah ada program-program yang kemudian diinisiasi untuk apa ya, menjadi solusi gitu dari beberapa tantangan yang sudah dilalui?
1: Ya, oke, okay, baik. Terkait solusi dan program kerja seperti yang sudah saya dan rekan-rekan dari komunitas sudah lakukan, pertama kita melakukan survei secara langsung atau aksi nyata turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan. Yang kemarin kita kunjungi adalah Desa Adat Nggela, di mana secara destinasi wisata sangat bagus pantainya, pegunungannya, dan rumah adatnya. Yang kita lakukan adalah peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas secara mendasar. Jadi, kenapa secara dasar? Karena pastinya dalam hal ini komunitas tidak mempunyai wewenang yang besar dan tidak mempunyai finansial yang cukup untuk bagaimana membawa perubahan yang besar juga. Jadi, secara mendasar kita buatkan papan informasi, kemudian kita membuka aksesibilitas di mana mungkin akses menuju destinasi wisata itu kurang. Saya bersama rekan-rekan kita membukakan akses dari jalanan yang mungkin rimbun rumputannya, kita bukakan. Kemudian yang kedua, kita melakukan kolaborasi bersama Dinas Pariwisata di mana kita membuatkan kartu atau informasi digital yang bisa diakses melalui media sosial. Jadi mungkin masyarakat Indonesia, bahkan nanti wisatawan yang akan berkunjung ke sana, bisa melakukan scan barcode di beberapa platform yang ada di pemerintah daerah. Untuk dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, mereka melakukan scan barcode. Jadi ketika mereka melakukan scan barcode, akan muncullah informasi-informasi terkait destinasi wisata itu. Kemudian berbicara terkait kesadaran dari masyarakat lokal dalam destinasi wisata tersebut. Berbicara terkait kesadaran masyarakat lokal dalam destinasi wisata ini, seperti yang tadi kakak sudah sampaikan, bahwa kita harus menyatukan pikiran, kita harus menyatukan berbagai argumen dari masyarakat lokal tersebut. Kita mencari jalan tengah, kakak, di mana kita tahu bahwa masyarakat lokal pastinya harus membutuhkan insight yang lebih dalam hal ini ketika mereka melakukan sesuatu hal. Ketika mereka juga mengambil peran dalam pengembangan wisata itu melalui apa ya istilahnya, mereka melalui keahlian mereka atau dalam hal ini mereka melakukan kerajinan tangan. Dalam hal ini kita melakukan suatu strategi kolaborasi bersama pemerintah tempat. Ketika mereka melakukan kerajinan lokal, pastinya ada insight-insight berupa finansial yang harus diberikan kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak hanya habis kita berbicara terkait strategi-strategi, tetapi insight secara individual harus didapatkan. Karena kita tahu indeks ekonomi seperti yang kita sampaikan, bahwa masyarakat juga harus membutuhkan insight secara personal. Maka dari itu, melalui ini juga, saya rasa masyarakat lokal juga lebih terbuka terkait kesadaran wisata tersebut. Kita memberikan program atau strategi di mana masyarakat mendapatkan insight berupa finansial dari mereka ikut berproses dalam pengembangan atau kerajinan lokal. Seperti itu.
0: Oke, okay, wow, ini membutuhkan banyak sekali tenaga ya, Kak, untuk melakukan hal yang harus dilakukan gitu, Kak Gilang. Nah, di balik semua pencapaian hari ini, Kak Gilang pasti ada gitu proses panjang yang sudah dilalui ya kan. Kalau boleh tahu, kegagalan atau mungkin hal yang bisa membuat atau kayak menyadarkan ke Gilang, bisa dibilang juga turning pointnya ke Gilang untuk kayak kayaknya beta sonde boleh menyerah dan harus melakukan yang lebih baik lagi gitu, boleh Kak?
1: Oh, jadi sebetulnya terkait kegagalan atau tantangan itu ada dalam diri sendiri kakak, karena saat introvert, kemudian yang kedua insecure. Jadi kita tahu bahwa menjadi public figure atau orang yang bisa berdiri di depan umum harus mumpuni dalam berbagai aspek. Dan dalam hari ini, saya selalu merasa bahwa saya kurang layak atau saya masih banyak kekurangan. Saya harus butuh belajar kembali. Saya harus butuh bagaimana mengembangkan wawasan. Ini adalah kegagalan yang selalu saya rasakan selama saya berjalan atau berproses menjadi seorang yang bisa memberikan insight atau berdampak kemungkinan untuk masyarakat Indonesia khususnya. Jadi ini kegagalan yang selalu saya rasakan, akan tetapi bagaimana saya selalu melakukan diri sendiri, itu tadi. Saya percaya bahwa ketika saya sudah berada di posisi ini, saya sudah bisa berdiri untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah jalan saya yang diberikan oleh Tuhan dan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa menginterpretasikan itu. Ketika insekuritas itu terjadi, kemudian ketika bayangan atau pressure-pressure dalam diri itu terjadi, saya mengingat bahwa Tuhan memberikan jalan, orang-orang memberikan saya kepercayaan, orang-orang memilih saya sebagai interpretasi dari Nusa Tenggara Timur, saya meyakinkan diri bahwa saya punya potensi, saya punya inner beauty yang bisa ditampilkan bukan hanya secara mumpun dalam estetika diri, dalam artian di sini, secara penampilan fisik dan lain sebagainya. Karena saya tahu, cantik dan ganteng itu relatif, tetapi karakter yang dalam diri itu adalah prioritas dalam bagaimana menjadi seorang public figure. Seperti itu.
0: Oke. Tadi hampir saja Kak Gilang, saya pikir Kak Gilang punya quotes cantik dan ganteng itu relatif, tapi yang menyayangi itu tiba-tiba jadi quotes ya, jadi sendu ya. Nah, by the way, Kak Gilang, pastinya tadi yang sudah sempat diceritakan soal rasa introvert, rasa insecure gitu kan, sama hal-hal yang sudah dilalui, apakah itu salah satu cara untuk membuild up keberanian tersebut? Karena kalau misalnya kita lihat lagi tuh banyak anak-anak muda yang mau mengejar impiannya, kemudian mau mencoba hal baru gitu kan, tapi masih merasa takut gitu. Apa yang bisa kamu sampaikan untuk mereka?
1: Oke, jadi sebetulnya insecure itu manusiawi, kakak. Kita tahu bahwa insecure itu manusiawi. Tetapi yang saya harapkan, karena bukan lagi Gen Z yang kita takutkan, tetapi generasi alpha. Di saat ini, saat ketergantungan dengan yang namanya habit, dalam artian kita tahu bahwa habit saat ini adalah ketika anak-anak mulai memegang gadget, itu menjadi habit yang buruk bagi perkembangan mereka. Berkolerasi dari itu, saya rasa mulai saat ini para generasi alpha dan orang tuanya pastinya harus bisa melihat potensi dari anak-anak masyarakat Indonesia khususnya. Karena kita tahu bahwa ketika kita mau melangkah, kita harus tahu potensi dalam diri. Ketika kita sudah memiliki potensi dalam diri, ada satu hal yang masih menjadi momen sangat berkesan bagi saya ketika saya mengikuti ajang Putra Pariwisata Nusantara 2026 dan menyandang gelar sebagai Putra Pesona. Ada satu momen ketika ada pertanyaan, kamu mempunyai apa ketika kamu mengikuti ajang ini? Mungkin dalam keadaan ini kita sangat kebingungan untuk bagaimana bisa menjawab. Tetapi sebagai delegasi dari Nusa Tenggara Timur, saya memberikan senyum paling lebar dan saya bisa percaya diri bahwa saya mempunyai inner beauty. Dalam hal ini adalah komunikasi skill. Karena ketika saya bekerja, khususnya ini saya bekerja dalam fasilitas kesehatan, saya bisa mendepankan komunikasi skill dengan baik. Di mana saya berbicara dengan berbagai kalangan, anak muda, kemudian anak kecil, dan bahkan orang dewasa. Ini adalah suatu kelebihan yang kita harus tahu, di mana mungkin secara penampilan kita tidak bisa mumpuni, tetapi secara inner beauty kita bisa, tampilkan. Karena seperti yang kakak sampaikan tadi, ketika insecure tadi datang, kita harus pahami dulu apa potensi yang bisa kita kembangkan di dalam diri. Ketika saya merasa insecure bahwa secara penampilan saya tidak mumpuni, kemudian secara persiapan juga saya kurang matang, tetapi saya bisa berdaya dan berdiri dengan yakin. Saya mempunyai komunikasi skill yang baik. Ketika saya berhadapan dengan para para petinggi atau para para peserta dan finalis yang ada di Putra Putri Pariwisata Nusantara 2006, saya bisa berkomunikasi dengan baik. Saya bisa memberikan kesan yang baik dalam saya berkomunikasi bersama para finalis dan para petinggi di sana. Jadi ini adalah klik tersendiri karena waktu itu saya dikenal sebagai black horse atau ya black horse adalah, ya, tidak ada bayangan para finalis dan mungkin masyarakat Indonesia bahwa Nusa Tenggara Timur bisa masuk ke lima besar. Tetapi saya yakin ketika saya mempunyai keunikan, punya sesuatu khusus yang bisa ditampilkan dan memberikan kesan tersendiri, maka saya bisa memberikan hal yang baik dan itu membawa saya ke peluang yang lebih besar. Jadi teman-teman, poin pentingnya adalah kenali potensi dalam diri, kembangkan, kemudian percaya bahwa itu bisa memberikan peluang dan insight yang lebih bagus bagi kalian dalam pengembangan diri. Gitu.
0: Oke, okay, poin yang sangat bagus teman Pro 2 yang bisa pastinya kamu tiru gitu kan teman Pro 2. Nah, Kak Gilang setelah mendapatkan pencapaian ini gitu, target selanjutnya yang ingin dikejar atau ingin di apa ya, yang diinginkan lah apa?
1: Baik, sebetulnya kita tahu bahwa pencapaian saya dalam hal ini sebagai Putra Pesona Indonesia 2006 bukanlah sebuah akhir, tapi ini adalah langkah awal bagaimana saya bersama anak muda yang ada di Indonesia bisa maju menampilkan pesona pariwisata dengan baik. Jadi harapannya kedepannya saya bersama masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, pencapaian ini menjadikan suatu langkah awal di mana kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sebagai surga surga pariwisata dari Indonesia Timur bisa lebih ditampilkan kembali karena banyak sekali rekan-rekan khususnya para finalis yang ada di Putri Pariwisata Nusantara 2026 kembali yang belum tahu bagaimana tuh Nusa Tenggara Timur dengan baik ke dalam hari ini pariwisatanya. Ketika katanya kalian sudah tahu Nusa Tenggara Timur, tidak tahu. Jadi cukup merasa kecewa, cukup merasa terenyuh juga. Wah, kita punya begitu banyak destinasi wisata yang sangat bagus dan sangat indah, tetapi banyak sekali masyarakat di luar sana yang belum tahu. Maka dari itu, langkah-langkah yang kedepannya diharapkan untuk bisa bergerak bersama masyarakat Indonesia dan generasi muda adalah kita akan menyusun berbagai strategi, baik secara media sosial, kemudian secara edukasi di lapangan. Harapannya kita bisa bersama-sama untuk melakukan program itu sih. Dan bukan hanya janji, bukan hanya secara formalitas saja, tetapi itu harapannya akan terjadi dan akan diinterpretasikan dengan baik.
0: Oke, okay, wow, menarik sekali. Nah, karena waktu kita juga tidak banyak, Kak Gilang, mungkin setelah ini boleh dikasih pesan dan mungkin motivasi untuk yang lagi dengar, teman Pro 2 yang lagi dengar sekarang. Dan kalau misalnya perjalanan Kak Gilang sampai dengan mendapatkan gelar tersebut harus dirangkum dalam 3 kata, apa kata yang Kak Gilang pilih?
1: 3 kata ya, sabar. Kalau dalam 3 kata itu saya mau menyebutkan respect pertama, kemudian dua percaya diri, dan yang ketiga tetap rendah hati. Ini ya lalu Gilang terapkan atau saya terapkan karena teman-teman bahwa kita tahu di perkembangan zaman sekarang ini mungkin sekalian harapan dan masukan saran bagi para generasi muda. Kenapa memilih 3 kata ini? Respect. Teman-teman ketika bagaimana kalian bisa memposisikan diri sebagai public figure atau sebagai orang yang bisa berada di posisi ini, mungkin teman-teman akan merasa bahwa menyandang gelar ini, kalian sudah mendapat pencapaian besar. Tapi mungkin bagi sebagian besar orang juga bahwa ini adalah langkah awal. Ketika kita tetap respect kepada masyarakat setempat, kepada rekan-rekan, bahkan kepada siapapun, saya rasa itu adalah modal yang baik dan modal di mana kita juga bisa dihargai di depan sana. Karena hidup itu terus berputar, teman-teman. Saat ini kita berada di atas, otomatis suatu saat nanti juga kita akan bisa di bawah. Jadi ketika kalian bisa menempatkan diri untuk tetap respect kepada siapapun, di dalam keadaan apapun, di dalam posisi apapun kalian berada, pastinya orang akan tetap menghargai kalian. Ketika kalian dikenal sebagai Putra Pesona Indonesia 2026 yang tetap menghargai orang, tetap respect ke orang, jika gelar itu nanti dicabut atau gelar itu sudah habis masanya, maka respect dari orang kepada kita itu akan tetap terjaga. Kemudian yang kedua, tetap percaya diri. Kenapa ini saya terapkan? Kembali lagi kepada tadi insecure. Saya rasa tadi saya sudah jelaskan begitu banyak, tetapi ketika kalian mengalami atau mempunyai potensi yang lebih baik tadi, maka percaya bahwa potensi itu bisa kalian kembangkan, kalian bisa terapkan dalam berbagai aspek. Sehingga orang kenal kalian, orang percaya kepada kalian bahwa, contohnya saya, bahwa, oh Gilang punya satu item atau satu karakter yang orang bisa kenal dengan komunikasi skill yang baik. Dalam hal ini, orang akan kenal kalian sebagai sesuatu hal atau sesuatu peran atau sesuatu karakter di mana itu menjadi satu hal yang menarik dalam kalian punya diri. Maka dari itu percaya diri itu perlu, karena orang akan mengenal kalian melalui kepercayaan diri kalian dalam pengembangan potensi dalam diri tadi. Kemudian yang ketiga adalah tetap rendah hati. Teman-teman, pencapaian apapun yang kalian punya, pencapaian apapun yang sudah kalian raih, saya rasa rendah hati adalah salah satu aspek besar sekali yang kalian harus tetap pegang, karena sangat berkorelasi dengan tadi respect. Ketika kalian tidak bisa menempatkan diri untuk tetap rendah hati, maka kalian akan dipandang orang yang akan sombong, orang yang akan tinggi diri, karena kita tahu bahwa hidup itu berputar tadi yang saya sampaikan. Maka dari itu tetap rendah hati itu adalah salah satu aspek atau prinsip hidup yang harus kalian pegang dalam situasi apapun dan dalam pencapaian apapun. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Wow. Jadi tiga tadi kalau misalnya beta bisa rangkum, respect, confident, dan juga pastinya stay humble ya teman Pro 2 untuk kamu yang lagi dengar. Yeah. Dan terima kasih banyak ke Gilang yang sudah hadir di Pro 2 FM Kupang di malam hari ini. Nanti boleh tuh kalau misalnya ada lagi kegiatan gitu kan, bisa main ke Pro 2 kalau bisa secara langsung ya. Nah, semoga juga program-programnya bisa terlaksana dengan baik dan sukses selalu buat Kak Gilang, teman Pro 2. Dan aja juga harus mengakhiri dialog kita di malam hari ini, teman Pro 2. Stay tune aja, tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Bye-bye.
2: Tamu malam. Ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari 9

Ini ya, sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini, teman-teman berdua ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Musik.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah lah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Chris juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Chris siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar,
1: makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh,
1: dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dut-hip dut pada umumnya yang udah ada kan.
1: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil
2: iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Yeah,
2: gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
0: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka, Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
2: awalnya
0: dulu.
2: Tuh di... Boleh, kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya. Yeah.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dub tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tau lah ya waktu itu sama
1: lagu-lagu
0: kalem banget. Tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan, makanya dari situ. Akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu A Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu minta, biar emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Ah itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Bedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman berdua, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Saat

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
2: Betul.
1: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak.
1: Oke.
2: Okay. Ini gimana ya? Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak ya udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
1: Oke.
2: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
1: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
2: Tipikal ya.
1: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
2: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
1: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
2: Iya, bisa.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
3: Belum sih bang sebenarnya.
1: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
3: Aduh. kayak gua digantung banget.
2: Iya, udah enggak enak ya.
3: Aduh.
1: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
3: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
1: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
3: Iya, iya.
1: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
2: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
1: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
2: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
2: Pasti.
1: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
2: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, nih di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
3: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
1: Bener.
3: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Bener. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
3: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
1: Yes.
3: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
2: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
1: Oh lumayan cepat berarti ya?
2: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
1: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih, gitu
2: parah,
1: kan?
2: Parah.
1: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
2: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
1: Bener.
2: Hipnot tuh kayak, lu ngomong sehari ini kayak, dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipnot tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
2: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipnot.
1: Bener. Tapi kan berarti di hipdude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
2: Yeah,
1: gimana
2: yeah.
1: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
2: Sebenarnya kalau di hipdude ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
1: Okay.
2: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdude aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget, sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya.
2: Iya.
1: Pertama kali ya, ini seru banget hipdut tapi ada rapnya, asik.
2: Alright,
1: kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hip dude sama disco. Iya kan? Benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
3: Itu dia.
1: Lo udah panik kamu ditanyain ya? Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
3: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
1: Iya, benar.
3: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
1: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan?
3: Betul.
1: gimana? Nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
3: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me gitu.
1: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
3: Gue yang pick me sebenernya.
1: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
1: Benar-benar.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
1: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Cuma nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
1: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dude ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
1: Bener.
2: Tuh gede banget, gak seru banget itu tahun yang lalu.
1: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
1: Betul. Gokil sih, sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada gak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik, siapa dulu nih jawab?
3: Grace Kaitlyn gak?
1: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
3: Itu, gimana nih?
1: Yaudah selama hidup lo, sebagai diri lo sendiri gitu.
3: Emosional apa ya?
1: Gak ada gak?
3: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
1: Kacau sih.
3: Parah sih.
1: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
3: Benar. Best.
1: best. Kalau dari lo, Yok?
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
1: Yang?
2: Your Eyes Sober.
1: Oke. Kenapa? Lo ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
1: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
3: Iya apa sih? Giliran di Grace Kaitly lagunya, pertanyaannya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
1: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pengen kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
3: Keren dia ya.
1: Sedap.
3: Gamblang deh maksudnya nih.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
3: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
1: Yes.
3: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
3: Nah,
1: karena
3: itu,
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
1: Okay.
2: Gua kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
3: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan maksudnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan nggak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
3: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, ini mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya? Oh wow. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
3: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
3: Kebanyakan OPT-nya.
1: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
3: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
1: Ya.
3: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
3: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
3: Enggak.
1: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
3: Mutusin apa nih?
1: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
3: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
1: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
3: Yes.
1: Ya, dari pilih dan dibikin lagu.
3: Dari
1: itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
3: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Gimana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Bener.
0: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya? Kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu,
0: masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Prodo seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Dan ya. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain nggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini, dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil, ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener, Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada, terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di sini dan bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Highland. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan nggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan baru aja juga kamu dengarkan Music Live Chat Relay dari Pro 2 Jakarta. Kali ini sudah kembali ya bersama Haji teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang. Pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, biar kamu sampai galau malam hari ini teman Pro 2, Haji bakal temenin kamu sampai dengan pukul 12 malam nanti. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu mungkin yang hari ini sedang mengutarakan doa-doa kamu untuk hari-hari kedepannya supaya lebih baik lagi teman Pro 2. Haji punya satu koleksi buat kamu dari koleksinya Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya!

0: Aduh, badan panas, tenggorokan sakit, kepala juga ikut sakit. Demam, sakit tenggorokan, badan pegal, minum obat. Wah, bisa banyak penyakit nih.
1: Saka?
0: Apa?
1: Kamu sakit?
0: Sedikit.
1: Sudah periksa?
0: Belum sih, aku lagi cari tahu sendiri.
1: Saka, jangan mulai lagi ya.
0: Santai, aku cuma mau cari informasi saja.
1: Iya, cari informasi boleh. Tapi jangan langsung menyimpulkan sendiri dong.

0: Lihat nih, gejalanya sama semua.
1: Terus?
0: Berarti aku tahu dong sakit apa.
1: Berarti? Dari mananya?
0: Dari sini.
1: Kamu kalau sakit kepala, googling. Kalau batuk, googling. Dikit-dikit googling. Terus, kamu diagnosis sendiri.
0: Memangnya kenapa?
1: Justru itu masalahnya. Kamu selalu diagnosis diri sendiri tanpa tahu pasti penyebabnya kenapa. Ke dokter saja, Saka.
0: Nah, ini ada.
1: Itu apa?
0: Obat.
1: Aku tahu itu obat. Maksudku, obat apa, Saka?
0: Lupa sih.
1: Terus, mau kamu minum?
0: Dulu, waktu aku sakit, ini obat yang diminum.
1: Iya, itu kan dulu. Bukan berarti sekarang kamu harus minum lagi obat yang sama.
0: Lah, aku udah dewasa, lah.
1: Iya, justru karena kamu sudah dewasa, harusnya kamu tahu kapan harus minum obat yang tepat. Jangan sok tahu, Saka.
0: Aku minum satu dulu.
1: Saka, kamu ya kalau dibilangin.
0: Sudah ah, besok juga sembuh.
2: Pagi berikutnya, Saka memang masih merasa tidak enak badan. Tetapi, bukannya memeriksakan diri, ia memilih mampir ke apotek.

0: Mbak, ada obat buat demam, batuk, sama sakit tenggorokan?
1: Ada beberapa pilihan, tetapi saya perlu tahu keluhannya lebih lengkap. Sudah berapa lama?
0: Baru beberapa hari.
1: Ada obat yang sudah diminum?
0: Ada.
1: Kalau boleh tahu obat apa?
0: Saya lupa namanya.
1: Kalau begitu, sebaiknya jangan menambah atau mengganti obat sembarangan sebelum kita tahu apa yang sudah kamu konsumsi.
0: Tapi, saya biasanya cocok kok.
1: Biasanya cocok, belum tentu berarti cocok untuk di kondisi sekarang.
0: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kalau keluhannya menetap atau memburuk, sebaiknya diperiksa. Dan, kalau kamu sudah menggunakan obat tertentu, sampaikan kepada tenaga kesehatan.
0: Berarti, nggak bisa langsung beli?
1: Saya tidak menyarankan kamu memilih obat hanya berdasarkan tebakan kamu sendiri.
0: Ya.
1: Saya bukan melarang kamu berobat. Saya justru ingin memastikan apakah kamu menggunakan obat dengan aman.
0: Oh iya, Bu.

0: Saka?
1: Iya?
0: Kamu belum makan?
1: Aku tidak ada selera makan sih.
0: Kamu masih demam?
1: Kayaknya.
0: Kayaknya lagi?
1: Aku sudah minum obat.
0: Obat yang mana?
1: Yang kemarin, sama yang aku beli tadi.
0: Apa? Kamu beli obat lagi?
1: Iya.
0: Saka, kamu sudah beberapa hari sakit. Kenapa tidak periksa saja?
1: Karena aku tahu ini bukan sesuatu yang serius.
0: Kamu tahu dari mana?
1: Dari gejalanya.
0: Kamu dengar dirimu sendiri enggak?
1: Aku cuma mau ambil air.

0: Saka, bangun Saka. Saka, buka mata kamu.
1: Lah.
0: Iya, aku di sini.
1: Aku sesak.
0: Coba kamu tenang. Tarik napas dulu pelan-pelan. Aku panggil bantuan.
1: Lah, obat yang tadi.
0: Apa?
1: Aku tidak tahu tadi minum yang mana.
0: Saka, dengar aku. Jangan bicara dulu. Halo, saya butuh bantuan. Teman saya kondisinya memburuk. Iya, sekarang.

0: kakak, please tetap sama aku.
1: Lah.
0: Iya.
1: Kalau aku kenapa-kenapa.
0: Jangan ngomong gitu. Bantuan akan segera datang.
1: Aku cuma pikir ini sakit biasa.
0: Iya, nanti kita bahas lagi. Sekarang kamu harus bertahan dulu, oke? Okay?

0: Jadi, apa keluhannya?
1: Demam dan sakit tenggorokan awalnya, Dok. Sudah beberapa hari, tapi dia minum beberapa obat sendiri.
0: Beberapa obat? Obatnya apa saja?
1: Nah, itu masalahnya, Dok. Dia tidak ingat beberapa obat yang dia minum.
0: Saka, kamu tahu obat apa saja yang diminum?
2: Tidak semuanya, Dok.
0: Baik, sekarang kami fokus menangani kondisinya dulu. Setelah itu, kami perlu mengetahui riwayat obat yang digunakan.
1: Dok, apakah semua ini bisa terjadi karena dia minum obat sembarangan?
0: Kita tidak bisa menyimpulkan penyebab hanya dari situ. Tetapi, penggunaan obat tanpa mengetahui jenis dan kesesuaiannya memang dapat menimbulkan resiko. Itu sebabnya, informasi tentang obat yang dikonsumsi penting untuk disampaikan.

0: La.
1: Saka, kamu sudah sadar?
0: Aku malu.
1: Malu kenapa?
0: Dari awal, kamu sudah bilang periksa. Apoteker juga sudah memperingatkan. Aku tetap merasa paling tahu.
1: Sudahlah, tak masalah. Yang penting, kamu sekarang sudah ditangani.
0: Ternyata, yang aku anggap cuma sakit biasa bisa jadi seserius ini.
1: Iya, makanya lain kali jangan tunggu sampai tubuhmu benar-benar menyerah.
0: Iya, aku kapok.

Saka bukan satu-satunya orang yang pernah berpikir, "Ah, ini paling cuma sakit biasa." Kita semua mungkin pernah mencari gejala di internet, pernah membeli obat karena pengalaman sebelumnya, pernah berpikir, "Dulu juga sembuh pakai ini." Tetapi, tubuh kita bukan mesin yang selalu memberikan masalah yang sama dengan jawaban yang sama. Mencari informasi tentang kesehatan itu baik, tapi jangan berhenti pada tebakan. Jangan menggunakan obat secara sembarangan, dan jangan ragu meminta bantuan tenaga kesehatan ketika kondisi tidak membaik atau justru memburuk. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban dari layar, tetapi pertolongan yang tepat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Bilal Indrajaya featuring sama Maudy Ayunda, teman pro 2 dengan kau. Kaulah yang pantas untukku, teman pro 2, kata Maudy Ayunda dan juga Bilal Indrajaya, teman pro 2. Ngomongin soal pantas dan tidak pantas, teman pro 2. Tidak pantas, tiba-tiba langsung kepikiran itu, teman pro 2. By the way, ini juga adalah salah satu lagu yang mengungkapkan perasaan teman pro 2. Kayak mengungkapkan cinta kamu terhadap orang lain. Nah, kita malam hari ini juga bakal ngebahas lebih jauh soal perasaan tersebut teman pro 2. Perasaan ingin mengungkapkan sesuatu gitu. Tiba-tiba jadi melankolis ya teman pro 2, but it's okay. Buat kamu yang mau gabung juga boleh teman pro 2. Kira-kira kalau misalnya ditanya sebuah lagu yang bisa kamu juluki sebagai lagu cinta paling bagus gitu teman pro 2, lagu untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain yang paling bagus, kamu bakal pilih lagu apa teman pro 2? Kalau Aji sendiri teman pro 2, Aji punya satu koleksi dari Roni Parulian yang punya pengungkapan perasaan cinta yang sangat kuat, ketulusan, terus juga tekad untuk menghadapi dan melewati segala perbedaan atau rintangan tuh bersama pasangan, teman pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang sedang relate sama lagu tersebut, yang sedang diperjuangkan dan memperjuangkan, teman pro 2, semoga lagu ini bisa menemani kamu ya malam hari ini. Langsung saja diputarkan, this is Roni Parulian dengan Dengarlah Cinta.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya

terbuang dalam waktu, koleksi dari Bara Suara Teman Pro 2. Lagu yang baru saja kamu dengarkan, buat kamu yang lagi santai di malam hari ini Teman Pro 2, selamat menikmati istirahat malam kamu. Dan buat kamu yang saat ini lagi di jalan Teman Pro 2, semoga hati-hati di jalan dan sampai di tujuan dengan selamat. Pastikan ya Teman Pro 2 untuk boleh tuh. Kita jam segini kayaknya masih ada yang jualan angkringan Teman Pro 2 di kiri dan kanan kamu, kayak misalnya roti bakar, itu tahu. Jadi buat kamu yang mungkin ada seseorang atau ada keluarga yang menunggu di rumah, boleh tuh Teman Pro 2 untuk mampir sebentar membeli sesuatu yang manis untuk orang yang manis yang sedang menanti di rumah. Buat kamu malam hari ini teman-teman Pro 2 di cerita penutup hari yang mau cerita tentang gimana atau karmana kalau kamu mengungkapkan perasaan kamu, ya apakah dengan kayak word of affirmative atau kayak harus dilakukan dengan movement, kayak misalnya tadi tuh beli sesuatu yang manis buat seseorang yang manis tersebut, atau kamu lebih ke apa ya, agak unik biasanya kalau cewek tuh Teman Pro 2 nambek, atau kayak tiba-tiba marah, weh itu pasti ada sesuatu yang harus lu cari tahu lebih

lagi kerja skripsian malam hari ini teman-teman dua. Semangat buat kamu, semoga revisiannya sangat terlalu banyak dan besok bisa revisian atau bisa konsultasi sama dokter. Salah. Tapi kalau misalnya kamu lagi sakit juga boleh tuh teman-teman besok konsultasi sama dokter ya. Tapi kalau buat kamu yang skripsian jangan ke dokter ya teman-teman, pastikan konsultasinya tuh ke pembimbing saja. Kalau ke dokter itu udah mulai sakit. Oke teman pro 2, untuk lagu berikutnya Haji mau puterin koleksi yang sampai kalah manisnya sama yang lagi di rumah. Koleksi dari Sabrina Eleanor dengan Pendampingmu. Buat kamu, enjoy this one.

Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Beberapa papan tes dari Sela on 7, teman pro 2. Apakah pertanyaan ini pernah kamu lambungkan ke dia? Kayaknya kalau misalnya ketong lambungkan pertanyaan ini, kayaknya akan dapat sesuatu tuh, teman pro 2. Soalnya tahu itu baik atau buruk. Dan buat kamu teman pro 2, ini udah di pukul 22 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana perasaannya malam hari ini? Apakah masih terbuai dengan pekerjaan? Kayaknya di stop dulu teman pro 2, istirahat dulu ya kan, besok baru dilanjutin lagi di jam kantor. Ketika itu sudah bukan jam kantor lagi, it's your time teman pro 2, coba ngumpul sama keluarga dan untuk istirahat diri sendiri, right? Pastinya. Lagu berikutnya teman pro 2, kita punya koleksi dari Nabila Taqiyah dengan Cinta Sia-Sia.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, buat kamu yang mau gabung juga boleh banget pastinya. Aja tunggu atensi dari kamu dan pastinya bakal aja bacain cerita dari kamu, teman Pro 2. So langsung saja cerita di 0811 3820 9090.

0: Bu, boleh bicara sebentar?
1: Tentu, Brenda. Ada apa?
0: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
1: Kamu terima?
0: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
1: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
0: Hah? Maksudnya, Bu?
1: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
0: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
1: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
0: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
1: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
0: Baik, Bu. Saya tolak. Saya mau kerja dengan jujur.
1: Nah, itu pilihan yang tepat.
2: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
3: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
2: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
3: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
4: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.

Gea Indrawari, teman Pro 2 dengan 1000 kali. Buat kamu teman Pro 2, kali ini Aji mau puterin satu koleksi yang enak banget teman Pro 2, dan pastinya lagu ini kalau bisa diputar kayaknya orang tua kamu bakal ikutan nyanyi teman Pro 2. Karena apa? Karena lagu ini lagu dari Bryan Adams. Kamu bisa tebak sendiri judul lagunya apa? Lagu dari Bryan Adams yang bakal Aji putarkan. Yang jawabannya benar dijamin hidupnya bahagia. Nah, itu hanya bercanda doang teman Pro 2. Lagu kali ini dari Bryan Adams ada I Do It For You. Lagu yang menceritakan tentang pengabdian total, cinta sejati yang tulus, dan kesetiaan tanpa syarat kepada pasangan. Teman Pro 2, semoga kamu sama pasangan kamu juga seperti itu teman Pro 2 sampai berakhirnya dunia ini ya. Langsung saja diputarkan, this is Bryan Adams with Everything I Do It For You.

Teman Pro 2, pernah dengar nama Tillman Brothers? Kalau belum, nih, ada satu fakta yang bisa bikin kamu makin kaget. Jauh sebelum istilah Indo Rock dikenal luas, ada 4 bersaudara asal Indonesia yang sudah bikin panggung Eropa bergemuruh dengan musik rock and roll mereka. Mereka adalah Andy, Regi, Ponton, dan Lolo Tillman. Uniknya, keluarga Tillman ini punya darah Indonesia dari sang ayah, Herman Tillman, yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara sang ibu, Flora Lorraine Hess, berdarah Belanda. Pada era 1950-an, mereka pindah ke Belanda dan mulai dikenal lewat aksi panggung yang tidak biasa. Andy Tillman, sang gitaris sekaligus vokalis, bahkan terkenal dengan gaya bermain gitar yang atraktif, termasuk memainkan gitar di belakang kepala. Yang menarik, aksi dan musik mereka muncul ketika rock and roll masih menjadi sesuatu yang relatif baru di Eropa. Jadi, sebelum istilah rockstar seperti sekarang, Tillman Brothers sudah lebih dulu membawa energi musik Indonesia ke panggung internasional. Tillman Brothers, bukti bahwa musik dari Indonesia sudah lama punya cerita untuk didengar oleh dunia.

Alright teman Pro 2, akhirnya aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, karena setelah ini dalam 1 jam ke depan aja akan puterin lagu-lagu enak untuk menghibur kamu di istirahat malam hari ini. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: banget ya jalanan teres ini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik! Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Saya yang bertugas, Aji Hasbi, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Selasa 6 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Kamis pagi ini ya, sama Ratri di Spada. Dan semoga hari ini juga kamu diperlancar semua aktivitasnya ya, dipenuhi dengan kebahagiaan juga, amin. Dan hari ini juga Ratri udah siapin lagu-lagu nih yang enak buat temenin kamu pagi hari ini. Dan setelah ini teman produk kita akan melanjutkan Just Music selama 1 jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik. Kemudian kita akan melanjutkan update yang menarik di segmen Spidey Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya kita akan seru-seruan bareng juga di pagi hari ini. Di pukul 8 kita juga akan ada pilih lagu kamu. Dan di pukul 9 kita akan ada Spalding Spidey Talking. So, masih bersama Ratri tentunya, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro2 FM, Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hi, Bay.
4: Hey, Bay. Wait, give 4 minutes.
3: Okay.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa.

Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 22 September 2026, kita berada dalam Minggu Biasa yang ke-25. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, dengan segenap hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat rahmat-Mu yang telah kami terima hingga pagi hari ini. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengar membawa sukacita kebahagiaan bagi kami dan sesama di sekitaran kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibu dan saudara-saudara berdiri di luar dan ingin melihat engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi keluarga Allah melalui sabdanya. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemuinya. Namun karena banyak orang mengelilingi Yesus, mereka tidak dapat langsung mendekatinya. Ketika hal itu disampaikan kepada Yesus, ia berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Sabda Yesus ini mengajak kita untuk memahami bahwa menjadi dekat dengan Tuhan bukan hanya soal hubungan secara lahiriah. Kedekatan dengan Tuhan terutama dibangun melalui hati yang mau mendengarkan dan kehidupan yang mau melaksanakan kehendak-Nya. Seringkali kita mendengarkan sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi, ibadat, doa bersama, maupun ketika membaca kitab suci. Kita mendengar banyak nasihat tentang kasih, pengampunan, kesabaran, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sabda yang kita dengarkan itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita? Sebab mendengarkan sabda Tuhan tidak cukup hanya dengan telinga. Kita harus mendengarkannya dengan hati. Ketika Tuhan berkata, kasihanilah sesamamu, maka kita dipanggil untuk mengasihi bahkan ketika orang lain tidak selalu memperlakukan kita dengan baik. Ketika Tuhan mengajarkan pengampunan, kita dipanggil untuk belajar melepaskan sakit hati dan tidak terus-menerus menyimpan kebencian. Ketika Tuhan mengajarkan kerendahan hati, kita dipanggil untuk tidak merasa diri paling benar dan paling penting. Dan ketika Tuhan mengajarkan kasih, kita dipanggil untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan perhatian, penghiburan, dan pertolongan. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga Yesus bukan terutama karena kita dekat secara fisik dengannya, tetapi karena kita mau hidup menurut sabdanya. Inilah keluarga Allah yang sesungguhnya. Orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan dan berusaha menghadirkan kasih-Nya dalam kehidupan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah jauh dari Tuhan karena banyak kelemahan dan kesalahan dalam hidup. Namun Injil hari ini memberikan harapan. Tuhan tidak menuntut kita menjadi sempurna terlebih dahulu.
Tuhan mengundang kita untuk mau mendengarkan, mau berubah, dan mau memulai kembali. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa kecewa, kesepian, terluka, atau memiliki beban kehidupan yang berat. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru melalui sabdanya, Tuhan datang untuk menguatkan kita. Marilah kita bertanya dalam keheningan hati, apakah saya sungguh mendengarkan sabda Tuhan? Apakah saya sudah melaksanakan sabda itu dalam keluarga dan lingkungan saya? Apakah kehadiran saya membawa damai, kasih, dan penghiburan bagi orang lain? Kiranya setelah mendengarkan Injil hari ini, kita tidak hanya berkata, saya sudah mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga mau berkata, saya mau melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup saya. Sebab sabda Tuhan akan menjadi berarti ketika sabda itu menjadi tindakan, menjadi kasih, menjadi pengampunan, dan menjadi kehidupan nyata. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi hidup kita sebagai tempat di mana orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi pendengar sabda, tetapi sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah yang hidup dalam kasih-Nya. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tidak hanya mendengarkan sabdamu dengan telinga, tetapi menerimanya dengan hati dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang lembut untuk mengasihi, hati yang lapang untuk mengampuni, dan hati yang tulus untuk melayani. Semoga melalui perkataan dan perbuatan kami, orang lain dapat merasakan kehadiran dan kasih-Mu. Jadikanlah kami keluarga-Mu yang senantiasa setia mendengarkan dan melaksanakan kehendak. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, tanggal 6 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Timnas Indonesia mengukir sejarah dengan menjadi juara perdana FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Laga berlangsung ketat hingga waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir 2-2 sebelum Indonesia menang 4-2 dalam adu penalti. Empat eksekutor Indonesia yakni Kevin Dix dan James Elkan Begot dan Shaini Petinama berhasil menjalankan tugasnya, sementara dua penendang Thailand gagal. Gelar ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Indonesia dalam kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 setelah sebelumnya mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta bermain imbang melawan Malaysia. Informasi selanjutnya, Angga Yunanda dinobatkan sebagai National Winner Best Actor in a Leading Role pada ASEAN Academy Creative Awards atau AACA 2026 berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk. Penghargaan tersebut membuat Angga berhak mewakili Indonesia pada Grand Gala Final AACA 2026 di Capitol Theater, Singapura 3 Desember mendatang. Di babak final, Angga akan bersaing dengan para pemenang nasional dari berbagai negara Asia Pasifik untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Para Perasuk sendiri juga mencatat prestasi melalui kategori Best Feature Film and Best Actress in a Leading Role untuk Anggun C. Sasmi, sehingga membawa 3 penghargaan nasional bagi Indonesia. Informasi terakhir teman Pro 2, serial thriller Below akan tayang perdana di Netflix pada 8 Oktober 2026 dengan 6 episode. Serial ini mengikuti Calvin Penny, seorang nelayan di Newfoundland yang harus menghadapi kemunculan makhluk laut misterius yang meneror kota sekaligus mengungkap kembali rahasia masa lalu keluarganya. Josh Hartnett memerankan Calvin dan beradu peran dengan Mackenzie Davies sebagai peneliti kelautan Fonda serta Charlie Hilton sebagai Wade Penny, putra Calvin. Cerita Below memadukan unsur misteri, horor, dan drama keluarga dengan latar kehidupan masyarakat pesisir Newfoundland yang menjadi bagian penting dari atmosfer serial. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: @29 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Di hari apa ini? Hari Selasa pagi ini ya.

Taman Pro 2 tanggal 6 Oktober 2026. Kali ini Ratri mau kasih informasi tentang perakiran cuaca di hari Selasa ini, terutama di Kota Kupang ya Taman Pro 2. Di beberapa kecamatan Kota Kupang ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama. Hari ini seperti yang bisa kita lihat ya di luar sana, cuacanya cerah nih ya. Mudah-mudahan bisa sampai seharian nih cuaca cerahnya. Dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya ada di 47 sampai 83% ya Taman Pro 2. Ini kayaknya satu Indonesia ini cuacanya cerah ya, karena semalam semalam timnas Indonesia menang meraih juara Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ya Taman Pro 2. Selamat merayakan ya, semoga hari ini juga mood kamu secerah timnas Indonesia di hari ini. Oke, selain ini juga Ratri masih mau nemenin kamu ya untuk siap-siap beraktivitas di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang enak banget nih buat didengar untuk nambahin mood kamu di pagi hari ini. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, gimana nih kabar kamu di pagi hari ini? Masih ada yang suaranya serak gak sih gara-gara semalam tuh teriak-teriak, "Ayo Indonesia!" gitu. Atau jangan-jangan masih replay video gold dan penalti nih sampai pagi. Dan di sini Ratri juga kembali menemani kamu di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi ini kita masih membawa suasana kemenangan Timnas Indonesia ya teman Pro 2. Karena semalam ya, Indonesia ini mencatat sejarah sebagai juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand nih melalui adu penaltinya 4-2 usai bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Wow. Tapi ada satu hal yang menarik nih teman Pro 2. Kalau Timnas lagi main nih, kayaknya semua orang tuh mendadak punya lisensi kepelatihan gitu ya. Kayak bilang, harusnya oper nih, ih kenapa sih gak disyuting gitu. Tuh harusnya diganti tuh pemainnya tuh. Nah pagi ini kita jadikan itu sebagai Swada Choice of the Day di pagi hari ini ya. Kalau Timnas main nih teman Pro 2, kamu tuh jadi komentator atau pelatih dadakan nih teman Pro 2. Oke, yang A komentator dadakan, semua kejadian tuh dikomentarin gitu. Yang kedua B pelatih dadakan, semua keputusan dipertanyakan ya. Nah Ratri masih nemenin kamu di Swada Choice of the Day di pagi hari ini. Kamu tuh pilih yang mana sih, tim yang mana sih jadi komentator dadakan atau pelatih dadakan sih sebenarnya ya. Langsung aja kirim jawaban kamu di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090. Dan yang mau request juga boleh banget langsung aja ya, tulis langsung pasti ya Ratri juga akan puterin lagu favorit kamu. Ini ada satu lagu dari Indah Kus dengan Bentar Lagi Sayang ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita mulai dari tim A, yaitu komentator dadakan. Ini biasanya tuh orang yang selama pertandingan ini nggak pernah benar-benar diam. Bola ke kanan, nah bagus tuh. Kalau bola ke kiri, aduh jangan ke sana. Pemain salah passing, waduh. Peluang gagal, ah gitu. Nah, dan kalau gol, ya satu rumah tuh harus tahu gitu semuanya. Tetangga juga harus tahu. Mungkin kucing sebelah rumah juga tahu ya. Tapi emang pertandingan semalam tuh punya banyak komen yang bikin kita tuh bereaksi ya, teman berdua. Indonesia membuka keunggulan lewat Dan James pada menit ke-84. Thailand juga menyamakan kedudukannya di 3 menit kemudian. Thailand kemudian balik unggul nih melalui Perado Cham Ramsey yang pada menit ke-111 sebelum Elkan Bagot menyamakan skor pada menit ke-116. Jadi selama 120 menit itu ya, naik turun tuh emosinya ya, luar biasa banget. Nah, pertanyaannya nih, saat nonton timnas, kamu tuh tipe yang benar-benar perhatikan pertandingan atau yang penting ikut teriak nih teman berdua? Karena ada juga tipe yang, aku gak ngerti bola sih, tapi kalau Indonesia main, ya aku ikut tegang gitu. Itu ratri banget sih sebenarnya. Dan kalau kamu juga tipe yang seperti ini ya, berarti kamu tuh tetap jadi bagian dari tim komentator dadakan ya, teman-teman.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu masih di Spada Choice of the Day ya teman Pro 2 barengan Ratri di sini. Dan untuk kita lanjutkan ya, tapi kita di Spada Choice of the Day di pagi hari ini ada kalau timnas main kamu jadi komentator atau pelatih dadakan nih. Nah sekarang ini kita masuk ke tim B ya, udah masuk ke tim B yang mana jadi tim pelatih dadakan. Ini kelompok yang biasanya tuh punya solusi untuk semua masalah di lapangan gitu ya. Pemain melakukan passing, harusnya shooting, ya, pas shooting harusnya passing. Pergantian pemain ya, kenapa pemain itu yang masuk? Aduh. Ini justru yang bikin penonton nonton bola ini sama teman-teman, kalau enggak ya keluarga gitu ya, jadi seru gitu ya. Semalam juga ada banyak keputusan dan momen yang membuat penonton ini deg-degan gitu, sampai pertandingannya ini harus ditentukan lewat adu penalti. Indonesia yang akhirnya mencetak 4 gol dari 4 eksekusi penalti, sementara Thailand mencetak 2 dan 2 lainnya gagal, dan Indonesia pun menang 4-2. Dan kalau udah adu penalti nih ya, tiba-tiba semua orang tuh jadi ahli psikologi kiper. Terus kayak, lihat matanya, dia pasti ke kiri, jangan lihat bolanya. Padahal 5 menit sebelumnya tuh mungkin kita masih bingung gitu ya, siapa pemain yang baru aja masuk. Nah teman Pro 2, kalau kamu nih ya nonton timnas bareng teman kamu nih, lebih sering kasih komentar soal pemain atau malah kasih instruksi ke pelatih sih teman Pro 2?

0: Aduh, badan panas, tenggorokan sakit, kepala juga ikut sakit. Demam, sakit tenggorokan, badan pegal, minum obat. Wah, bisa banyak penyakit nih.
1: Saka?
0: Apa?
1: Kamu sakit?
0: Sedikit.
1: Sudah periksa?
0: Belum sih. Aku lagi cari tahu sendiri.
1: Saka, jangan mulai lagi ya.
0: Santai. Aku cuma mau cari informasi saja.
1: Iya, cari informasi boleh. Tapi jangan langsung menyimpulkan sendiri dong.

0: Lihat nih, gejalanya sama semua.
1: Terus?
0: Berarti aku tahu dong sakit apa.
1: Berarti? Dari mananya?
0: Dari sini.
1: Kamu kalau sakit kepala, googling. Kalau batuk, googling. Dikit-dikit googling. Terus, kamu diagnosis sendiri.
0: Memangnya kenapa?
1: Justru itu masalahnya. Kamu selalu diagnosis diri sendiri tanpa tahu pasti penyebabnya kenapa. Ke dokter saja, Saka.
0: Nah, ini ada.
1: Itu apa?
0: Obat.
1: Aku tahu itu obat. Maksudku, obat apa, Saka?
0: Lupa sih.
1: Terus, mau kamu minum?
0: Dulu, waktu aku sakit, ini obat yang diminum.
1: Iya, itu kan dulu. Bukan berarti sekarang kamu harus minum lagi obat yang sama.
0: Lah, aku udah dewasa, lah.
1: Iya, justru karena kamu sudah dewasa, harusnya kamu tahu kapan harus minum obat yang tepat. Jangan sok tahu, Saka.
0: Aku minum satu dulu.
1: Saka, kamu ya kalau dibilangin.
0: Sudah ah, besok juga sembuh.
2: Pagi berikutnya, Saka memang masih merasa tidak enak badan. Tetapi, bukannya memeriksakan diri, ia memilih mampir ke apotek.

0: Mbak, ada obat buat demam, batuk, sama sakit tenggorokan?
1: Ada beberapa pilihan, tetapi saya perlu tahu keluhannya lebih lengkap. Sudah berapa lama?
0: Baru beberapa hari.
1: Ada obat yang sudah diminum?
0: Ada.
1: Kalau boleh tahu obat apa?
0: Saya lupa namanya.
1: Kalau begitu, sebaiknya jangan menambah atau mengganti obat sembarangan sebelum kita tahu apa yang sudah kamu konsumsi.
0: Tapi, saya biasanya cocok kok.
1: Biasanya cocok, belum tentu berarti cocok untuk di kondisi sekarang.
0: Jadi, saya harus bagaimana?
1: Kalau keluhannya menetap atau memburuk, sebaiknya diperiksa. Dan, kalau kamu sudah menggunakan obat tertentu, sampaikan kepada tenaga kesehatan.
0: Berarti, nggak bisa langsung beli?
1: Saya tidak menyarankan kamu memilih obat hanya berdasarkan tebakan kamu sendiri.
0: Ya.
1: Saya bukan melarang kamu berobat. Saya justru ingin memastikan apakah kamu menggunakan obat dengan aman.
0: Oh iya, Bu.

0: Saka?
1: Ya?
0: Kamu belum makan?
1: Aku tidak ada selera makan sih.
0: Kamu masih demam?
1: Kayaknya.
0: Kayaknya lagi?
1: Aku sudah minum obat.
0: Obat yang mana?
1: Yang kemarin, sama yang aku beli tadi.
0: Apa? Kamu beli obat lagi?
1: Iya.
0: Saka, kamu sudah beberapa hari sakit. Kenapa tidak periksa saja?
1: Karena aku tahu ini bukan sesuatu yang serius.
0: Kamu tahu dari mana?
1: Dari gejalanya.
0: Kamu dengar dirimu sendiri enggak?
1: Aku cuma mau ambil air.

0: Bangun, Saka! Saka, buka mata kamu!
1: Lah...
0: Iya, aku di sini.
1: Aku... sesak.
0: Coba kamu tenang. Tarik napas dulu pelan-pelan. Aku panggil bantuan.
1: Lah... obat yang tadi...
0: Apa?
1: Aku... tidak tahu tadi minum yang mana.
0: Saka, dengar aku. Jangan bicara dulu. Halo, saya butuh bantuan. Teman saya kondisinya memburuk. Iya, sekarang.

0: Saka, please tetap sama aku.
1: Lah.
0: Iya.
1: Kalau aku kenapa-kenapa?
0: Jangan ngomong gitu. Bantuan akan segera datang.
1: Aku cuma pikir ini sakit biasa.
0: Iya, nanti kita bahas lagi. Sekarang kamu harus bertahan dulu, oke? Okay?

0: Jadi, apa keluhannya?
1: Demam dan sakit tenggorokan awalnya, dok. Sudah beberapa hari, tapi dia minum beberapa obat sendiri.
0: Beberapa obat? Obatnya apa saja?
1: Nah, itu masalahnya, dok. Dia tidak ingat beberapa obat yang dia minum.
0: Saka, kamu tahu obat apa saja yang diminum?
2: Tidak semuanya, dok.
0: Baik, sekarang kami fokus menangani kondisinya dulu. Setelah itu, kami perlu mengetahui riwayat obat yang digunakan.
1: Dok, apakah semua ini bisa terjadi karena dia minum obat sembarangan?
0: Kita tidak bisa menyimpulkan penyebab hanya dari situ. Tetapi, penggunaan obat tanpa mengetahui jenis dan kesesuaiannya memang dapat menimbulkan resiko. Itu sebabnya, informasi tentang obat yang dikonsumsi penting untuk disampaikan.

0: La.
1: Saka, kamu sudah sadar?
0: Aku malu.
1: Malu kenapa?
0: Dari awal, kamu sudah bilang periksa. Apoteker juga sudah memperingatkan. Aku tetap merasa paling tahu.
1: Sudahlah, tak masalah. Yang penting, kamu sekarang sudah ditangani.
0: Ternyata, yang aku anggap cuma sakit biasa, bisa jadi seserius ini.
1: Iya, makanya lain kali jangan tunggu sampai tubuhmu benar-benar menyerah.
0: Iya, aku kapok.

Saka bukan satu-satunya orang yang pernah berpikir, "Ah, ini paling cuma sakit biasa." Kita semua mungkin pernah mencari gejala di internet, pernah membeli obat karena pengalaman sebelumnya, pernah berpikir, "Dulu juga sembuh pakai ini." Tetapi, tubuh kita bukan mesin yang selalu memberikan masalah yang sama dengan jawaban yang sama. Mencari informasi tentang kesehatan itu baik, tapi jangan berhenti pada tebakan. Jangan menggunakan obat secara sembarangan, dan jangan ragu meminta bantuan tenaga kesehatan ketika kondisi tidak membaik atau justru memburuk. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan jawaban dari layar, tetapi pertolongan yang tepat.

Oke, teman Produa, sekarang kita naik level nih. Bayangin pagi ini tuh kamu tiba-tiba ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Gak boleh protes, gak boleh nolak. Dan kamu punya satu tugas nih, membuat keputusan untuk pertandingan berikutnya. Pertanyaan pertama nih, teman Produa. Kamu tuh lebih pilih strategi menyerang sejak awal atau main aman dulu nih? Ya, yang A, gas sejak menit pertama, yang B, baca permainan dulu. Terus pertanyaan kedua nih, kalau pertandingan ini memasuki menit-menit akhir dan skornya ini masih ketat, kamu tuh pilih tetap menyerang atau jangan ambil resiko. Pertanyaan ketiga, kalau pertandingan harus ditentukan lewat penalti, A, kamu sudah menentukan 5 penendang dari awal, atau B, lihat kondisi pemain saat itu. Nah, dari sini tuh udah kelihatan ya, siapa sih yang benar-benar punya jiwa pelatih dan siapa sih yang cuma jago komentar. Tapi emang kemenangan semalam tuh menunjukkan betapa dramatisnya final tersebut ya, teman berdua. FIFA mencatat Indonesia menjadi juara perdana FIFA ASEAN Cup. Sementara final melawan Thailand juga harus ditentukan lewat adu penalti setelah skor 2-2 bertahan hingga akhir perpanjangan waktu. Jadi, kalau kamu punya satu keputusan yang ingin kamu ambil nih ya sebagai pelatih, apa sih keputusan kamu?

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Hey Kupang, waktunya.

Oke, teman Produa, sekarang kita buka panggung untuk para komentator dan pelatih dadakan nih. Coba kirim voice note atau pesan aja deh ya, chat ya ke Produa di 0811 3820 9090. Lengkapi kalimat ini nih. Kalau aku jadi pelatih timnas, aku akan ... Boleh serius, boleh juga absurd, tapi jangan sampai aku akan masukkan diriku sendiri sebagai striker. Atau kamu bisa jawab, kalau timnas main, aku sebenarnya lebih sering ... A, teriak sampai tetangga tahu. B, diam tapi jantung rasanya 180. C, komentarin semua keputusan. D, nonton sambil makan. Dan yang penting Indonesia menang. Dan satu lagi nih teman Produa, momen apa sih dari kemenangan Indonesia yang semalam tuh bikin yang paling bikin kamu spontan berdiri dan juga teriak nih? Apakah gol dari Dean James, gol penyama kedudukan Elkan Begol di menit ke-116, atau ketika penalti terakhir memastikan Indonesia menang 4-2 nih? Coba kirim cerita kamu di 0811 3820 9090, karena pagi ini tuh bukan cuma Ratri nih ya yang mau ngomong. Ratri juga pengen dengar dari versi kamu ya teman Produa.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.